FM. Hits in the morning.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita udah masuk di segmen lagu pilihan kamu nih ya. Dan kamu bisa vote ya lagu yang udah di-share di stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Di sana ada lagu Taylor Swift ya teman Pro 2, dengan 3 buah lagunya, yaitu ada I Knew It, I Knew You, Afterglow, dan juga I Can See You. Bisa banget kamu request ya teman Pro 2 untuk menemani pagi hari kamu nih, biar tetap semangat jalanin harinya nih ya. Dan kita ngobrol-ngobrol sedikit nih ya tentang Taylor Swift nih teman Pro 2. Seperti yang kita tahu, beliau ini punya bakat yang sangat luar biasa ya, dan juga beberapa kali memenangkan penghargaan nih ya dalam dunia musik. Dan nama lengkap Taylor Alison Swift ini lahir tanggal 13 Desember 1989. Ia merupakan pemeran, penyanyi, penulis lagu berkebangsaan Amerika Serikat. Dan penulisan lagu naratifnya ini yang sering jadi pusat perhatian ya teman Pro 2, di sekitar kehidupan pribadi yang kadang tuh kayaknya relate banget gitu sama kehidupan kita juga ya kan. Nah, ini sering banget terima pujian kritis dan liputan media juga yang luas nih. Dan ia lahir di West Reading, Pennsylvania. Taylor Swift pindah ke Nashville, Tennessee saat ia berusia 14 tahun untuk mengawali karirnya di musik country. Dan album studio debutnya yang bernama sama seperti namanya merupakan album tahun 2000-an terlama ya, yang berada di Billboard 200 nih. Dan single ketiga album Our Song ya, ini menjadikannya sebagai penyanyi termuda yang menulis sendiri dan juga membawakan sebuah lagu nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Songs nih teman Pro 2. Wah, keren banget ya emang mama kita satu ini. Dan album studio kedua yaitu Fearless yang ada di tahun 2008 ini mengusung gaya country pop dan memenangkan penghargaan Grammy sebagai album terbaik tahun ini ya teman Pro 2. Dan itu juga didukung oleh kesuksesan dari single-single bergenre campuran seperti Love Story dan You Belong With Me. Dan Fearless ini disertifikasi berlian oleh Recording Industry Association of America. Dan Speak Now, album studio ketiganya nih, percampuran country pop dengan perpaduan rock dan menghasilkan single-single 10 besar yaitu Mine dan Back to December All the Time. Waduh, siapa nih yang suka banget dengerin lagu Back to December ya kan, atau Mine nih. Aku juga Swiftie sih teman Pro 2, ngomong-ngomong ya. Nah, emang lagu Taylor Swift tuh banyak banget sih lagu-lagu yang bikin kita tuh relate gak sih sama kehidupan kita, yang deket banget ya sama kehidupan percintaan anak muda nih biasanya ya kan. Dan akhirnya ia melepas masa lajangnya dengan menikah dengan Travis Kelce nih ya. So, selamat juga ya buat Taylor Swift dan Travis Kelce yang menempuh hidup barunya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Gimana ya konsepnya nih? Tapi oke, Taylor Swift semoga bahagia terus ya kehidupan pernikahannya. Dan teman Pro 2, kalau aku lihat nih ya, hasil vote-nya nih terbanyak jatuh di lagu I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. So, tanpa berlama-lama langsung aja aku puterin lagu dari Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

90,7 FM, teman terbaik kamu ya, Taman Pro 2. Kita udah masuk di tips pagi nih. Dan tips pagi ini kita bahas tentang tips sederhana batasi gadget pada anak nih ya. Mungkin nih Taman Pro 2, di tengah derasnya arus informasi di era digital saat ini, bagikan pisau bermata dua ya buat tumbuh kembang anak. Nah, di satu sisi internet itu jadi pintu ilmu pengetahuan tanpa batas, tapi di sisi lainnya ini menyimpan risiko paparan konten negatif, berita bohong atau hoax, hingga kecanduan gadget. Nah, Wakil 2 Forum Anak Kota Banda Aceh, Delia Putri, mengatakan bahwa literasi digital itu penting dipahami oleh anak-anak sejak dini ya, dengan konsep utama saring dulu sebelum sharing. Nah, di sini dalam dialog Indonesia Layak Anak, bijak mengakses, cerdas memilih, peran anak dalam informasi layak anak bersama RRI Pro 1 Banda Aceh pada hari Minggu 31 Mei 2026. Dan lebih lanjut juga ia menyampaikan nih ya, Teman Pro 2, bahwa orang tua itu tidak boleh sepenuhnya lepas tangan dalam tanda kutip terhadap tontonan sang anak. Dan tantangan terbesar orang tua zaman sekarang itu adalah menghadapi anak yang kecanduan gadget. Ada beberapa tipsnya nih Teman Pro 2 yang bisa diterapkan untuk memperkecil ketergantungan anak terhadap gadget. Nantinya aku akan infokan ya Teman Pro 2 untuk tips sederhana tersebut. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Produe, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di tips pagi nih ya. Dan tadi bahas sedikit nih tentang tips sederhana batasi gadget pada anak. Yang pertama nih teman Pro 2, batasi durasi harian nih ya. Dengan batasi penggunaan gadget secara bijak, misalnya maksimal 4 jam sehari di luar kebutuhan belajar. Dan kalau aku lihat nih teman Pro 2, ada beberapa semacam influencer ya, kayak Raditya Dika bersama istrinya itu Anissa Aziza. Aku lihat mereka tuh udah mulai menerapkan batasi durasi harian penggunaan gadget ya. Bahkan screen time seperti nonton TV pun mereka cuman dikasih kebebasan itu di hari Minggu nih teman Pro 2. Nah, ini cocok banget nih, bisa kamu contoh juga nih buat kehidupan anak kamu ya gitu. Untuk pembatasan gadget durasi hariannya ini, gak perlu terlalu ekstrim juga ya teman Pro 2, tapi mulai aja dulu pelan-pelan. Kalau misalkan dari awal tuh udah mulai dikasih gadget gitu ya, kan agak susah tuh buat lepasnya. Kayak kita aja kalau udah kecanduan gadget nih ya, main HP gitu, susah lepasnya. Jadi pelan-pelan aja untuk membatasi untuk penggunaan gadget itu kepada anak. Dan yang berikutnya nih teman Pro 2, detox digital sebelum tidur nih. Dengan menghentikan aktivitas di depan layar minimal 1 jam sebelum tidur untuk menjaga kualitas tidur sang anak. Selain untuk menjaga kualitas tidur sang anak, ini juga menjaga kualitas tidur kamu juga nih teman Pro 2. Biar kita tetap mindfulness gitu ya. Kita sambil ngobrol atau baca buku cerita harian gitu ya, untuk anak kamu itu bisa menambah keterikatan emosional gitu ya dengan anak kamu sendiri gitu. Kita teman Pro 2. Dan nanti aku akan hadirkan lagi tips lainnya ya teman Pro 2 untuk batasi gadget pada anak. So tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 RRI Sintang ya teman Pro 2, dan kita masih bahas tadi tips sederhana untuk batasi gadget pada anak. Yang terakhir nih teman Pro 2, kamu bisa alihkan ke aktivitas fisik. Seperti dorongan bermain handphone ini biasanya karena kurang aktivitas ya, sehingga muncul rasa bosan nih. Dan untuk mengurangi kebosanan itu bisa perbanyak aktivitas di luar ruangan bersama teman sebayanya ataupun keluarga nih. Namun kalau cuma dimanfaatkan secara bijak, gadget dan media sosial ini bisa jadi alat yang powerful untuk mengembangkan skill dan bakat nih. Seperti dirinya nih ya, yang memiliki hobi menari dan ketertarikan pada bidang public speaking. Nah, Adil ini juga memanfaatkan media sosial untuk mempelajari pakem tarian dari berbagai daerah langsung dari layar ponselnya. Nah itu tadi ya teman Pro 2, tips sederhana batasi gadget pada anak nih ya, tipsnya dari Adelia Putri, Wakil 2 Forum Anak Kota Banda Aceh nih ya. Dan infonya juga ini aku kutip dari laman website kita di rri.co.id. Dan teman Pro 2, nantinya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. So, tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

biasa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Masih di Pro 2 RRI Sintang ya, Tamam Pro 2. Dan kita di hari ini dalam sejarah nih, Tamam Pro 2 mau bahas tentang Hari Bulan Internasional nih, Tamam Pro 2, yang bertepatan di tanggal 20 Juli ya. Dan International Moon Day ini atau Hari Bulan Internasional diperingati setiap tahunnya di tanggal 20 Juli. Dan peringatan ini merupakan simbol pencapaian besar ya dalam eksplorasi luar angkasa dan tonggak penting bagi penelitian di masa depan. Nah, sedikit infonya nih Tamam Pro 2, peringatan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi pada 9 Desember 2021. Dan melansir situs PBB Indonesia, bulan adalah satu-satunya satelit bumi yang sejak lama menarik perhatian para ilmuwan nih. Dan keberadaan bulan itu mendorong pengamatan, penelitian serta eksplorasi ilmiah secara intensif ya. Mulanya pengamatan terhadap bulan dilakukan dari bumi menggunakan teleskop.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan kita masih di hari ini dalam sejarah, bahas tentang hari bulan internasional nih, teman Pro 2. Bertepatan di tanggal 20 Juli ini diperingati sebagai hari bulan internasional atau International Moon Day nih ya. Dan hari ini hari bersejarah karena pertama kalinya manusia menapaki bulan ya di bersama Apollo 11 nih ya teman Pro 2. Dan keberadaan bulan ini mendorong pengamatan, penelitian serta eksplorasi ilmiah secara intensif ya. Awalnya ini pengamatan terhadap bulan dilakukan dari bumi aja nih menggunakan teleskop. Tapi alat tersebut menjadi pembuka jalan nih bagi manusia untuk memahami lebih dalam tentang permukaan dan karakteristik bulan. Seiring berjalannya waktu juga nih teman Pro 2, eksplorasi bulan terus berkembang hingga akhirnya manusia berhasil mendarat di sana. Dan diketahui nih ya, pendaratan pertama itu dilakukan oleh Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Ya, hal itu melalui misi Apollo 11 pada tanggal 20 Juli tahun 1969. Dan momen bersejarah itu dikenal melalui kalimat ikonik Armstrong, yaitu satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Nah, akhirnya tanggal tersebut diperingati sebagai hari bulan internasional nih teman Pro 2. Tanpa kita sadari ini ya, tanpa kita tahu keadaan di luar bumi itu seperti apa, dan kita tuh hanya bagian kecilnya aja dari kehidupan di bumi ini. Jadi bentuk reflektif juga ya teman Pro 2, kalau kita itu gak ada apa-apanya tanpa yang maha kuasa nih ya. Dan kita tuh cuman umat kecil yang masih butuh pertolongan juga nih dari Sang Maha Pencipta. Dan teman Pro 2, itu tadi infonya tentang sejarah peringatan Hari Bulan Internasional, dan infonya aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Halo, kita Mampro 2, kita sudah di penghujung hari ini dalam sejarah nih ya. Dan selanjutnya nanti di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Asta Cita Kita Keruan Dengar Kamu. So, teman Mampro 2 tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

0: Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Kita memproduksi masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita di sini udah masuk di segmennya Asta Cita Kita nih, teman produksi di Kita Indonesia. Dan di pagi hari ini ya, teman produksi, ada informasi nih ya, berbekal KIP kuliah, Puja Kesuma ini lulus cum laude di UNES. Nah, teman Pro 2, berbekal beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, seorang anak perantau kelahiran Batam ini berhasil menorehkan prestasi akademik yang membanggakan ya. Rizkia Agil Hairani. Nah, ia mahasiswa Universitas Negeri Semarang atau UNES, lulus sarjana dengan predikat cum laude dengan IPK 3,91. Sekaligus tengah menyelesaikan pendidikan magister melalui program Fast Track nih, teman Pro 2. Nah, wanita yang akrab disapa Agil ini merupakan putri Jawa kelahiran Sumatera atau Puja Kesuma, dan ia lahir di Batam dari pasangan Heri Mulyani, perempuan asal Banjarnegara, dan Abrar, pria asal Minangkabau nih. Kedua orang tuanya ini bertemu saat sama-sama merantau bekerja di Batam nih ya. Kita jadi ngobrol sedikit nih tentang kehidupan pribadinya Agil nih ya, teman Pro 2. Dan istilah Puja Kesuma ini sendiri dikenal luas pada era 1980 hingga 1990-an, merujuk pada anak-anak keturunan Jawa yang lahir di Sumatera. Meskipun bukan berasal dari keluarga transmigran, Agil tumbuh dalam keluarga perantau yang menjadikan pendidikan sebagai jalan untuk meningkatkan taraf hidup.

pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya, semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kita Mampro 2, kita masih di Asta Cita kita nih ya, di pada pagi hari ini. Dan tadi kita infonya nih tentang Agil ya, yang berbekal KIP kuliah, seorang Puja Kesuma ini lulus cum laude di UNES. Memasuki masa SMA ya, akhir masa SMA, Agil akhirnya memutuskan untuk merantau ke Jawa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Semarang dengan memanfaatkan program KIP kuliah nih Taman Pro 2. Keputusan tersebut mendapat dukungan penuh nih ya dari keluarga besarnya yang sebagian besar juga merupakan lulusan perguruan tinggi. Dan selama menempuh pendidikan, Agil tidak hanya fokus pada kegiatan akademik, tapi dia juga aktif nih berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UNES ya. Dan pada semester 4 ia juga mengikuti program Kampus Merdeka melalui pertukaran mahasiswa ke Makassar. Dan teman Bro 2, nanti aku akan bahas lebih lanjut tentang Agil nih ya, yang berbekal KIP kuliah, Puja Kesuma ini lulus cum laude di UNES nih ya teman Bro 2. So tetap stay tune aja nih teman Bro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

Kita Pro 2, kita masih di Pro 2 RRI Sintang dan kita masih membahas nih berbekal KIP kuliah Puja Kesuma ini lulus cum laude di Universitas Negeri Semarang. Nah teman Pro 2, kesempatan lain datang ketika Agil ini menjalani praktik pengalaman lapangan atau lantip di salah satu SMP di Semarang serta mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN. Saat itu ia mendapat tawaran mengikuti program Fast Track S2 Pendidikan IPS yang memungkinkan menyelesaikan studi magister bersamaan dengan penyusunan skripsi sarjananya nih. Akhirnya kerja keras tersebut membuahkan hasil nih ya teman Pro 2. Agil berhasil menyelesaikan studi sarjana dengan predikat cum laude dan IPK 3,91. Sementara itu untuk pendidikan magisternya kini tinggal menyisakan 1 semester lagi sehingga ditargetkan selesai pada tahun depan. Nah teman Pro 2, kisah Agil ini jadi salah satu contoh keberhasilan penerima KIP kuliah dalam mengakses pendidikan tinggi nih ya. Dan program tersebut membuka kesempatan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk meraih pendidikan hingga perguruan tinggi sekaligus menjadi bekal meningkatkan kualitas hidup melalui prestasi akademik dan pengalaman organisasi. Keren banget ya, Agil ini bisa mendapatkan predikat cum laude ya dari KIP kuliahnya. Dan pendidikan itu gak terbatas dari soal biaya ya teman Pro 2. Kita masih ada nih ya KIP kuliah untuk mengakses pendidikan perguruan tinggi juga nih teman Pro 2. So teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

Negara kita menyimpan tanaman yang beraneka ragam. Di antaranya ada tanaman yang langka atau populasinya sangat sedikit. Salah satunya adalah kantong semar. Tanaman ini bisa membuka kantungnya agar serangga atau hewan kecil seperti kodok dan pacet terjebak ke dalamnya. Saat ada hewan terjebak, kantungnya langsung menutup. Hewan itu akan dimangsanya, yang bisa memangsa hanyalah kantong semar dewasa. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 15-20 meter. Tumbuhan pemangsa ini bisa hidup dengan menjadi benalu, dan kantong semar hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan.

Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung sepada nih ya di pagi hari ini. Dan terima kasih teman Pro 2 yang tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 RRI Sintang ya. Dan selanjutnya nanti di Santai Siang kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy. So teman Pro 2 tetap semangat ya untuk menjalani aktivitasnya nanti siang hingga sore hari ya. Jadi jangan kemana-mana nih teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu. See you again teman Pro

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan update informasi terkini ke ruangan kamu untuk Info Pro 2 di santai siang kita kali ini. Informasi pertama, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente bangga dengan tim asuhannya yang mampu menjuarai Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Argentina dengan skor 1-0 pada partai final di Stadion MetLife New Jersey pada Minggu waktu setempat. Di mana pada laga final itu, Spanyol mengunci gelar kedua Piala Dunia mereka sepanjang sejarah setelah mereka memenangkan pada edisi 2010 silam tepatnya. De la Fuente menjelaskan anak-anak asuhnya merupakan talenta luar biasa dan adalah sebuah kebanggaan bagi dirinya untuk dapat menemani perjalanan yang hebat tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, vokalis The Upstairs Jimmy Mulhaza mengapresiasi konsep yang diusung oleh Sondrenaline Sana Sini Jakarta 2026 yang berlangsung selama 2 hari di kawasan Blok M Distrik Jakarta Selatan pada 18 hingga 19 2026. Adapun festival ini menghubungkan 5 panggung yang meliputi Taman Kota Peruri, Ina Hall Peruri dan M Blok Live House Choma Bar dan Melting Pop. Konser Distrik Festival ini dinilai memberikan pengalaman menonton konser yang lebih intim dan praktis bagi para pecinta musik tanah air. Yang menambahkan jika lokasi yang terpusat memberikan kebebasan dan kenyamanan lebih bagi para penonton untuk berpindah tempat dari satu panggung ke panggung lainnya tanpa harus kehilangan momentum.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, rangkaian sastra Saraswati Sewana Yatra 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud resmi berakhir di Utama Mandala Candi Prambanan, Yogyakarta pada minggu kemarin setelah selama sepekan menggelar perjalanan budaya ke sejumlah situs bersejarah di Jawa dan Bali. Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana mengatakan jika kegiatan ini menjadi bagian dari pasaban ke kabudayawan, begitu ya, kabudayaan Jawa Bali yang bertujuan memperkuat hubungan kebudayaan kedua daerah melalui pertunjukan seni dan dialog budaya. Terakhir, ia menjelaskan perjalanan beliau ini dimulai dari Pura Agung Blambangan di Banyuwangi, dilanjut ke Wihara Padepokan Damadipa Arama di Kota Batu, Candi Tegowangi di Kediri, Pura Mangkunegaran di Surakarta, dan ditutup di Candi Prambanan, Yogyakarta.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di santai siang kita kali ini. Selanjutnya masih menyapa teman Pro 2 untuk segmen berikutnya pukul 10 ini di segmen request lagu pop Indonesia. Sesaat lagi tetap sama kami di Pro 2.
1: Pro 2 FM.

Kita masih di Pro 2. Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di pukul 10 ini. Di segmen request lagu pop Indonesia tentunya ya. Ada 5 lagu pertama dari total 20 lagu yang bisa di request oleh teman Pro 2 semuanya. Pertama, kamu bisa request lagu dari miliknya siapa aja, ini abangku gitu ya. Pertama, buat kamu fans dari Tulus dengan lagu teranyarnya yang belum lama dirilis di bulan Juni akhir atau bulan Juli begitu ya, bisa di request berjudul Teh Hijau. Yuhu. Ini nungguin banget nih kalau aku ya. Aku nungguin banget kalau lagu dari Tulus ya. Secara gitu kan fansnya Tulus juga cukup ramai di Kota Sintang ini teman-teman ya. Kalau misalnya ada fans, ada apa namanya, konser dari Tulus, dipastiin pasti bakal rame ya. Kita nunggu aja teman-teman ya, teman-teman Kapura Fest 2027 mungkin ya. Moga-moga bisa ngundang Tulus guys ya. Nanti kita minta juga dari tim adminnya atau miminnya Kapura Fest untuk bikin ini aja lah ya, apa ya, vote gitu kan. Nah vote misalnya nih, lebih milih si ini datang atau yang ini gitu ya. Kita lihat aja nanti nih ya kan. Jadi buat yang penggemar fansnya Tulus bisa kasih vote paling banyak sampai ribuan gitu kan. Nah terus yang satunya ternyata tidak lebih banyak daripada yang Tulus misal, atau sebaliknya gitu kan. Nah moga-moga bisa dikabulin intunya. Mungkin cek ombak kali boleh ya. Oke deh ya. Baiklah, selain Tulus ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, juga masih bisa di vote dan di request oleh kalian. Ari Lesmana featuring bareng sama Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi, juga masih bertengger di top 20 kita. Selanjutnya ada Sumpah Mati, ini new entry dari Shelly.

Grace bareng sama Andi Rianto, Adrian Khalif dengan lagunya berjudul 2001. 2001 kali gitu ya. Terus habis itu lagi ada lagu kolaborasi dari Ariel Noah featuring bareng sama Raisya, lagunya berjudul dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Tuh, gimana caranya untuk bisa bergabung di Pro 2 sama? Caranya sama kawan-kawan semua. Kamu bisa gabung di Pro 2 di story Instagram. Instagram kita RRI_Pro2Sinta. Buat yang belum follow, buat kamu yang belum follow kita, ya kan? Follow kita dong ya, di follow Instagramnya dong. Instagramnya RRI_Pro2Sinta. Terus kalau untuk akun TikToknya juga sama ya, RRI_Sintang, teman-teman ya. Cuman satu akun aja. Jadi berikutnya di WhatsApp kita juga udah unggah di story WhatsApp. Mungkin buat kawan ya, kawan-kawan semua yang udah follow, yang udah save kontaknya Pro 2, kamu bisa request via WhatsApp ya di siang hari ini. Yuk ditunggu, aku pengen dengar lagu dari miliknya Teh Hijau. Walaupun nanti ada yang nge-vote, tapi kita kasih dulu ya teman-teman ya. Boleh dong ya, kata kita kasih dulu nih. Secara ini lagu new entry banget di minggu kemarin, jadi kita langsung aja Teh Hijau dari miliknya Tulus.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Kita masih di Pro 2 dan tentunya masih menyapa kalian di siang hari ini. Kita langsung aja bacain dulu vote dan dukungannya teman Pro 2 semuanya. Saya thanks aja buat kawan-kawanku semua gitu ya. Kawan-kawanku semua. Di hari ini kita bacain dulu. Oke. Thank you banget buat yang udah request lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ya. Jagat Rasa, bukan Jahat Rasa ya. Ini Farisa Nora nih, thank you banget buat kamu. Kita akan cek lagi. Yes, ternyata lagunya Samuel masuk terbaru ya di Mei kemarin rilisnya ya. Thank you buat kamu. Ada Farisa underscore Naura, ada TTA underscore Mahar gitu ya, gitu gak sih bacanya. Thank you buat kamu. Ada Jerai Soi 90 request lagunya Samuel Cipta gitu ya. Thank you. Kita nanti bakal puterin buat kamu ya Samuel ya, Samuel Cipta. Berikutnya ada juga request lagu dari miliknya Jushi Lucy dengan Gurun Hujan. Thank you banget. Nanti setelah lagu dari miliknya Samuel Cipta ya teman-teman ya, ditunggu aja. Dan tentunya masih membuka kesempatan buat teman Pro 2 semuanya untuk bergabung sama kami karena waktunya juga masih ada gitu ya, sampai pukul 2. Wih, kelamaan dong ya. Pukul 11 lebih tepatnya begitu. Maksudnya 1 tambah 1 kan jadi 2, Bang. Oke, bener juga. Ya. Berikutnya kamu bisa request lagu dari miliknya siapa? Bisa request lagu dari Second Chance gitu ya. Chance dengan lagunya LDR. Habis itu ada Gloria Jessica, Ade Govinda dengan lagu Terbelah Jadi Dua, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Nucha dengan Jalan Keluarnya. 0857 5047 4741, ditunggu buat teman Pro 2 semuanya yang pengen gabung di Pro 2 siang hari ini. Kita langsung aja, tidak menunggu lama-lama, lagu dari miliknya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa kita kasih buat kamu.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Kita masih menyapa kamu, masih menyapa teman Pro 2 semuanya. Di pukul 10 sekarang lewatnya 49 menit ya. Ayo berikan dukungan terbaik kamu, teman Pro 2 semuanya ya, untuk lagu-lagu favorit kalian tentunya dia. Di 0857 5047 41 di Pro 2 siang hari ini ya. Jadi di story Instagram kamu bisa lihat di situ. Kamu bisa lihat di situ untuk lagu-lagu yang pengen kamu vote ya, dan kamu request teman Pro 2. Bisa request lagunya siapa, misalnya Raim misalnya ya, karena lagu Raim juga ada nih. Jadi 5 lagu lagi yang bisa di request oleh teman Pro 2 semuanya. Kamu bisa request lagu Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan ya kan. Berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas, Rabun Jauh dari Bernadia, Sederhana dari Sheila on Seven, Malu-Malu dari Dia dan Indahkus. Abis itu juga ada lagu dari Farel Hilal. Terus juga ada Gia Indrawari, NPD dari NPD dengan lagunya Sempurnanya Aku, dan Raim Laudi dengan lagu berjudul Iqra ya. 0857 5047 41. Ada yang request lagu dari si Samuel udah tadi ya. Ada yang juga minta lagunya si ini nih. Aku request katanya ya, Sumpah Mati dari Nicky Baker nih. Ya belum masuk nih Nicky Baker. Ada yang vote lagunya Cegil gitu ya. Nabila Takia, ada Likiu. Ada yang request lagu Jagat Rasa. Ada yang vote lagunya Meisa Hira juga, at Nabila Absyarini gitu ya, soal di siang hari ini ya. Kalau di WhatsApp ada yang minta lagu dari Sheila on Seven dengan Sederhananya, teman Pro 2 ya. Karena list lagunya ada Sheila on Seven, jadi kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Sheila on Seven siang hari ini.

Cuman Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman-teman.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Masih di Perahu 2, siang hari ini di cuaca Kota Sinta yang panas banget gitu ya. Apakah benar itu saudaraku? Iya, katanya di hari ini ya, di tanggal 20 ini akan terjadi hujan ringan teman-teman ya. Aku pikir tadi pagi udah ada gerimis, ternyata tidak ada saudara-saudara ya. Nyatanya di jam 6 aja masih ya, udah panas lebih tepatnya tanggal 2. Jadi kerasa banget di jam 11 ini. Moga-moga aman ya teman-teman ya, semangat aja ya. Semoga aja panasnya juga diimbangi sama ini, semeriwing angin yang menghembus gitu ya. Kalau komplek perumahan kamu banyak pohonnya enak gitu ya, anginnya berasa kayak selalu hadir gitu. Tapi kalau misalnya gersang ya, pohonnya dikit, aduh itu kerasa banget panasnya ya, hawanya kerasa banget teman-teman ya. Iya, baru ini udah aku tanemin pohon-pohon lumayan tuh, pohon akasia guys ya. Di tempat aku di kiri kanan ya, di tanah orang ya. Terus di depan juga aja kalau misalnya agak-agak sore atas siang tuh lumayan masih kerasa lah ya, semeriwing udaranya gitu ya, menerpa wajah WD. So buat yang pekerja lapangan juga tetap semangat selalu buat teman Pro 2 semuanya, teman-temanku semuanya, semoga lancar untuk berbagai aktivitas kalian teman Pro 2. Kita masuk di segmen request lagu mancanegara di siang hari ini. Ada 5 lagu yang bisa di vote dan di request, di antaranya ada lagu dari miliknya Div featuring Teams dengan Ryan Dance-nya. Habis itu ada The Visitor dari Shina Spiro, ada lagu dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Ditch-nya, dan ada lagu dari miliknya Blackpink, yes, dari miliknya Blackpink dengan lagu berjudul Go gitu ya. Go dari Blackpink. Abis itu juga ada Madison Burst dengan Better Switch nih ya. Jadi 6 lagu yang bisa di-vote di Pro 2 siang hari ini. Total lagunya tuh 20 ya. Kita udah unggah juga di story Instagramnya Pro 2 Radio Sinta. Buat yang belum follow, follow dulu di akun Instagram kita. Follow dulu di akun Instagramnya Pro 2, namanya RRI_Pro2Sintang. Akun TikTok kita RRI_Sintang. Jangan lupa juga diikutin teman-teman ya. Biasa kita live di situ. Story Instagram udah, terus di WhatsApp. Nah, WhatsApp juga sama ya. WhatsAppnya sama, nomor WhatsAppnya adalah 0857504741. Yuk, kita langsung aja kasihkan kamu lagu dari miliknya Div bareng sama Teams dengan Ryan Dance-nya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Bunyikan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Baru pukul 11 lewatnya 21 menit di Santai Siang kita kali ini. Tema Pro 2 ya, Santai Siang, santai banget ya. Jangan dong ya, ini udah jam 11 harusnya dikelarin cepat ya. Tugas-tugasnya, kerjaannya, ya kan, laporannya dan sebagainya. Supaya ntar udah masuk ke kerjaan lainnya ya. Jangan menunda-nunda. Sebab jika terus-terusan menunda pekerjaan, yang ada adalah kepusingan. Iya dong ya, ditunda besok, besok minggu depan, akhirnya akhir bulan ya. Akhirnya akhir bulan dan disitu kamu full gitu ya, padet gitu ya, stres nanti. Kalau tugas numpuk ditumpuk-tumpuk itu ntar jadi pusing Tema Pro 2 ya. Oke, 5 lagu lagi yang bisa direquest oleh Tema Pro 2 semuanya. Kamu bisa request lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Rich Is All, ada Home Worker dari Sabar, ada Shina Spiro dengan lagu berjudul The On These Hills, dan Just Mike dari Bruno Mars, termasuk lagu dari Ted McRae dengan Nobody Girls juga bisa direquest oleh kalian. Ada lagi lagu dari Where Is My Husband dari miliknya Ray yang tentunya masih bisa di vote dan di request oleh kamu-kamu semuanya. Ada yang minta lagu dari Bruno nih, judulnya Cha-Cha-Cha gitu ya, dari Bang Nico nih di Baning Pantai.

Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya, sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Itu dia lagu dari miliknya Blackpink dengan Go, menemani kamu di Pro 2 di siang hari ini ya. Ini lagu terakhir, setelah itu ada lagu islami akan menemani kamu di Pro 2. Azan zuhur jatuh pukul 11 di hari ini lewatnya 44 menit. Tetap di Pro 2.

102 FM, teman terbaik kamu.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: pendengar di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, ya bukan maghrib ya, salat zuhur lebih tepatnya teman-teman ya. Jadi selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk teman Pro 2 di siang hari ini. Lagu RLG Islami masih kita temani kamu ya di Pro 2. Dan selanjutnya nanti jelang pukul 12 akan kembali menyapa kamu di segmen UMKM Connect. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

0: Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. So, makasih banyak buat teman Prodo yang tetap setun di Prodo RD Sintang. Dan teman Prodo, kali ini kita bakalan ngebahas tentang makanan. Jadi kamu udah makan belum nih teman Prodo? Ya, kali ini kita bakalan ngebahas kota terbaik dunia wisata kuliner nih teman Prodo. Ya, makanan itu kan bisa berperan besar juga ya dalam pengambilan keputusan sebagai besar wisata saat kita ingin berkunjung ke suatu wisatawan gitu ya teman Prodo, ke tempat wisata. Nah, apalagi kalau makanan di tempat wisata itu enak, lezat, dan ini juga memungkinkan kalau wisatawan untuk berkunjung ke tempat bersejarah dan juga bisa mempelajari budaya lokal setempat juga. Nah, untuk kamu nih teman Prodo yang mungkin ada rencana juga atau ingin healing gitu kan teman Prodo, atau buat kamu yang ingin bersenang-senang juga dengan kuliner, nah ini ada deretan beberapa tempat menarik yang ya wajib banget sih kamu kunjungi teman Prodo. Melansir dari berbagai sumber juga, ada beberapa kota terbaik dunia yang tidak boleh juga kamu lewatkan, apalagi buat kamu sebagai pencinta kuliner teman Prodo. Ya, tetap saya tun buat kamu di Prodo RRI Sintang.

0: sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu. Beberapa kota terbaik dunia, wisata kuliner yang wajib banget kamu kunjungin, teman Prodo, ya, buat kamu pecinta kuliner. Glasgow di Skotlandia, teman Prodo. Nah, saat mungkin buat kamu yang pertama kali juga pergi ke Skotlandia, atau buat kamu juga yang pernah pergi ke tempat Skotlandia ya, di Glasgow, teman Prodo. Nah, kamu bakalan sebagai wisatawan juga ya sering mengabaikan Glasgow dan lebih milih mungkin Edinburgh. Nah, padahal nih teman Prodo, kalau Glasgow ini dikenal juga memiliki 16 restoran berbintang gitu ya, yang namanya itu Michelin, teman Prodo. Dan ini salah satunya merupakan West End Crybridge gitu sih, yang mendapatkan bintang Michelin pada tahun 2021 lalu, teman Prodo. Nah, mengingat juga kalau kedekatan Glasgow ini dengan sungai Sidi gitu ya, tentu lidah para wisatawan juga akan dimanjakan juga dengan berbagai hidangan lautnya, teman Prodo. Karena emang di sini terkenal juga ya sama hidangan-hidangan lautnya, teman Prodo. Ya, Crab Hack ini adalah salah satu restoran yang memang populer banget di sana di kalangan warga lokal. Nah, di sana juga kamu bisa makan lobster gitu, teman Prodo, dan lobster di sini juga segar-segar gitu ya, teman Prodo, dan kayak baru ditangkap gitu loh. Dan kamu tahu lah ya, kalau lobster baru ditangkap itu segarnya kayak gimana, aduh. Dan di sini juga ada kerang bakar, juga ada tiram yang disajikan di atas es gitu, teman Prodo, aduh. Oke, selain Glasgow di Skotlandia, ada lagi nanti bakalan kita bahas. Tetap stay tune buat kamu di Prodo RRI Sintang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo, selain Glasgow di Skotlandia, kita bakalan ngebahas ada Toronto di Kanada. Nah, sebagai ini juga dikatakan ya salah satu kota paling multikultural di dunia juga. Dan karena memang pemandangan kuliner Toronto sama beragamnya dengan kota itu sendiri, teman Prodo, bahkan Toronto juga salah satu destinasi kuliner yang terlezat juga, yang wajib banget dikunjungin di Amerika Utara, teman Produa, karena baru aja nerima Michelin pertamanya dengan 74 restoran dan 27 jenis masakan berbeda disorot juga kurang lebih, teman Produa. Nah, kalau untuk kulinernya di Toronto beragam juga ya, keragamannya yang menakjubkan juga, dengan 53% warga Toronto itu lahir di luar negeri, dan pengaruh global bahkan bisa ditemukan di setiap menu di kota juga sih. Nah, teman Produa, kamu juga bisa kok nikmati atau makan menu brunch ala-ala Mesir gitu loh, teman Produa. Ala Mesir dibahas last level sampai hidangan klasik Karibia gitu, yang pastinya ini lezat banget ya, chubbies sama Jamaican kitchen gitu, teman Produa. Waduh. Oke, selain itu ada apa lagi nih ya? Nah, kalau di Singapura nih, teman Produa, di Singapura ya, kekayaan kuliner Singapura itu memang selalu mengesankan juga. Bahkan nih, teman Produa, selama bertahun-tahun memang Singapura juga merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki restoran dengan 3 bintang Michelin loh, teman Produa. Ya, sejauh ini 52 restoran memang sudah berbintang Michelin, dan juga 7 diantaranya itu ada bintang pertama pada tahun 2022 lalu. Dan selain itu ada 67 restoran tambahan sukses nerima rekomendasi Beef Gourmet untuk di tahun 2022 ya. Dan restoran tambahan itu adalah Euphoria oleh Koki Singapura, ada Jason Dan, di mana kamu juga bisa makan atau nyicip gitu ya sampel gastro Konanika, dan masakan yang diciptakan oleh atau masakan yang berkonsep Korea gitu, teman Produa, yang secara penyajiannya itu dihidangkan inovatif. Wow. Oke, ntar bakalan kita ngebahas lagi ya, teman Produa, beberapa kota terbaik dunia wisata kuliner yang wajib banget sih dikunjungi. Tetap saya tune bar kamu di Produa RRI Sintang.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Teman-teman terbaik kamu, masih bersama Yetro, temani kamu, teman Pro 2. Kita masih ngebahas beberapa kota terbaik dunia, tempat wisata kuliner, teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada kota Toronto di Kanada, ada Singapura juga. Nah, kali ini ada Wilmington di California, di Carolina, teman Pro 2 ya. Wilmington di Carolina Utara. Nah, kalau kita mikirin destinasi terbaik untuk kuliner, Wilmington ini mungkin bukan kota yang pertama mungkin ya terlintas di benak kita atau di pikiran kita, tapi kota yang lokasinya ini di tepi pantai Carolina ya, ini mengalami kebangkitan kuliner dan terkenal sebagai hotspotnya juga loh teman Pro 2. Bahkan banyak banget ya koki-koki dan juga restoran di Wilmington ini yang berhasil meraih penghargaan di bidang kuliner juga. Wow, keren ya. Ya, bagi kamu juga pecinta makanan laut segar nih, teman Pro 2, Cage ini adalah restoran yang pas juga ya untuk kita makanan atau hidangan lezat dimasak oleh finalis dari James Beard Award, Kate Rodas. Selain itu, tentunya vegan ini bakal menyukai The Greenhouse gitu, yang ya dimana ini juga menggunakan kayak sayuran segar gitu loh teman Pro 2, sayuran segar dari rumah kaca mereka sendiri untuk bahan-bahan utamanya gitu. Wow, lapar gak sih teman Pro 2? Dan ya itu tadi ya kayak hidangan yang disajikan gitu. Dan selain itu ada Front Colin di Coralado teman Pro 2 ya. Nah, kalau wisata alamnya yang wajib banget dikunjungi di sini, di Frost Colin kamu juga bisa kayak nyobain sajian kuliner kota ini. Salah satunya hal ke Front Colin ya, kamu juga harus mengunjungi restoran populer yang ada di sana teman Pro 2. Dan di sana ada restoran populer yang namanya Belkium Berwinko dan juga Herbiger Coffee. Nah, selain itu untuk datang ke Los Frontos Urban Kitchen dan Cartina ini yang menyajikan itu pilihan tangko yang sehat juga. Dan untuk isiannya juga beragam ya teman Pro 2, ada al pastor kayak daging gitu ya, daging dari tulang, ada salsa nanas juga, ada alpukat maus dan juga komichiko yang dimana ini juga kayak ditumis gitu teman Pro 2, tumis kembang sepatu, bubur hitam kacang sampai keju. Aduh, pengen nyobain ya teman Pro 2, semoga next time kita bisa pergi ke wisata-wisata kuliner ini. Ada lagi teman Pro 2, ntar bakalan kita bahas, tetap stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.
2: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang.

0: Oke, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yang terakhir nih, teman Pro 2, beberapa wisata atau kota terbaik dunia untuk wisata kuliner. Phoenix di Arizona. Di Phoenix, Arizona ini beberapa restoran yang baru-baru itu ya, ditunggu-tunggu juga yang menghadirkan restoran dengan hidangan-hidangan yang ya lezat banget lah teman Prodo ya. Nah, Global Ambassador ini merupakan restoran mewah dengan 141 kamar yang dibuka juga pada tahun 2023 oleh Sam Fox, yang dimana itu sukses banget dengan culinary tripod-nya teman Prodo ya. Dan itu juga menjadi salah satu penyebab juga ya kalau kuliner ini bisa menjadi fokus utama mereka, dengan 5 restoran yang termasuk restoran Mediterania seluas 18.000 persegi dan juga restoran steak Paris kelas atas semua Pro 2. Wow. Bahkan nih VAA restoran juga akan dibuka pada tahun depan ya, yang di mana ini juga diharapkan menjadi restoran terbesar di negara bagian dengan 13 pilihan tempat makanan baru. Wow. Dan ya selain itu teman Pro 2, ada Grenda ya, dinamakan ibu kota kuliner pertama di dunia. Kamu juga bisa jalan di sepanjang jalan gitu ya di Grenada tanpa menemukan bagian macam bumbu bahan yang mungkin ada di dapur saat ini teman Pro 2. Nah, ada pala, merica, kakao, cengkeh, kayu manis, jahe, kunyit, daun salam, semuanya tumbuh subur ternyata di sini teman Pro 2. Wow. Nah, itu sebabnya enggak heran kalau makanan khas Grenda ini termasuk yang terbaik di dunia sih teman Pro 2 ya, di wilayah ini juga ya. Nah, awali perjalanan kuliner kamu dengan makan oil daun. Ini kayak hidangan nasional yang terbuat dari sayur-sayur dan juga daging yang dimana ini direbus gitu teman Pro 2, direbus perlahan. Bahkan sampai kuah kantan juga ya yang dikasih bumbu dengan kunyit dan juga jahe. Aduh, ini kayaknya bakalan wajib banget sih dicoba teman Pro 2. Dan buat kamu juga sebagai pecinta kuliner, tentu gak bisa melewatkan tempat-tempat wisata yang sudah kita bahas tadi. Apalagi di Singapura memang ada sebuah restoran juga ya dengan 3 bintang Michelin-nya teman Pro 2. Aduh, kira-kira kamu tertarik berkunjung ke kota mana nih teman Pro 2? Kalau aku semuanya deh kayaknya ya. Semoga suatu hari nanti kita bisa berkunjung ke daerah-daerah atau kota-kota yang sudah kita bahas tadi ya teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

ada lagu dari miliknya Kehlani dengan Folditnya. Menemani kamu di Pro 2 di siang hari ini. Selamat siang, selamat bergabung mendengarkan Pro 2 era di Sinta pukul 13 atau pukul 1 siang ini tanpa Pro 2 ya. Jadi yang mungkin sudah menyelesaikan lunch-nya gitu ya, makan siangnya, harus ingat ya, balik lagi. Ingat ya, balik lagi ke kantor, udah jam 1 ya. Lanjut lagi untuk bekerja teman Pro 2. Lalu masih nemenin kamu di Pro 2 untuk segmen kita selanjutnya. Ada segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga, akan hadir menyapa kamu di Pro 2. Seputar olahraga, ngomongin seputar apa? Ya ngomongin soal banyak hal ya. Olahraga, ada yang mungkin sedang bersedih juga secara gitu kan. Tadi malam final Piala Dunia 2026 yang sudah mulai berlangsung di Juni kemarin dan berakhir di Juli ini, tanggal 20 ya, tadi malam ataupun dini hari tadi di jam 2 ya. Mungkin ada yang lagi sedih, yang masih tertidur ya kan, nggak nerima gitu, kok bisa gitu ya. Ya nggak sih, kok bisa gitu ya, tim kesayangan kamu nggak jadi winner, kok bisa. Mungkin lagi sedih, masih galau, nggak, pokoknya nggak terima gitu ya, nggak makan mungkin tadi, mau ngelihat matahari aja males gitu ya. Terus ngelihat orang pasang status WhatsApp dengan memposting tim favoritnya, kamu agak sinis gitu ya, pokok bawaannya tuh pengen marah gitu ya, angry, lapar dong ya nih, ya kan, pengen bikin marah gitu kan. Jadi tadi malam siapa yang dukung Spanyol? Atau siapa yang dukung Argentina? Atau ada yang dukung Yamal mungkin? Nah, Lamin Yamal gitu ya. Atau dukung si Messi? Atau dukung wasitnya teman-teman? Beragam ya, ada banyak sekali event-event yang diselenggarakan tadi malam terkait dengan final Piala Dunia 2026 ya, yang sudah berlangsung dan di berbagai media juga luar biasa pemberitaannya ya, jadi rame banget tanpa dua ya. Kita akan mulai dulu lah ya informasi kali ini tentang Indonesia dulu terkait dengan bola voli, di mana tim nasional voli putra Indonesia ini harus puas menjadi runner up CV Cup 2026 setelah dihajar Kamboja dengan skor 2-3, yakni 2-3-2-5, 2-6-2-8, 2-5-2-3, 2-5-2-2 dan 11-15 pada partai final di Candon City Arena Filipina di minggu kemarin. So, melalui set pertama Kamboja ini langsung tampil agresif dan membuat Indonesia mengalami kebuntuan untuk bisa keluar dari tekanan. Tim Merah Putih sebenarnya sempat bangkit menjelang akhir set pertama dengan memangkas jarak angka. Akan tetapi Kamboja terus mampu mempertahankan keunggulan dan menutup set pembuka dengan kemenangan 25-23. Kemudian memasuki set kedua, Indonesia bermain jauh lebih efektif dari sebelumnya. Poin demi poin mampu didulang oleh anak asuh Redal Tyron ini. Namun Kamboja yang sedari awal mampu meladeni permainan terbuka Indonesia dan akhirnya mampu juga memetik kemenangan dengan skor 28-26. Dalam kondisi tertinggal 2 set, Indonesia menunjukkan respon positifnya ya. Tim Merah Putih bermain jauh lebih tenang di set ketiga dengan mendulang poin demi poin dan tidak membiarkan Kamboja berbuat lebih banyak mengambil tempo permainan. Dan akhirnya Indonesia ya kan mengamankan set ketiga lewat kemenangan 25-23. Namun pada set keempat, Indonesia masih tampil dengan mendikte permainan. Poin demi poin terus diraih juga oleh Indonesia untuk bisa memangkas pertandingan melaju set kelima setelah menang 25-22. Dan pada set penentuan, Kamboja kembali memperlihatkan permainan terbaiknya. Mereka langsung membuka keunggulan sejak awal dan mampu menjaga jarak hingga menutup pertandingan dengan kemenangan mutlak 15-11 teman Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Indonesia. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di siang hari ini. Siang hari gini temanin kamu yang lagi minum yang dingin-dingin. Minum minuman favorit. Minum sambil berpikir ya. Kelar enggak nih tugas gitu ya. Minum sambil menikmati pemandangan. Mungkin kamu lagi minum minuman dingin sembari melihat indahnya Bukit Monolit, ya kan? Bukit Monolit terbesar, Bukit Kelam, teman-teman ya. Waduh, enak banget tuh yang dingin-dingin. Kerasa sih, ditambah dengan angin yang semeriwing. Terus lagunya lagu-lagu sendu ya, bukan lagu yang ini ya, lain lagi ya. Yang mana nih bang? Lagu malam bang, bede. Agak berat nih, yang mana nih lagu malam nih ya? Oke, jadi enjoy untuk aktivitas kamu di hari ini, di hari Senin ya. Kita masih kasih informasi terkait dengan olahraga. Kali ini di dunia balapan MotoGP, di mana Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menerima kunjungan pembalap Moto3 Veda Ega Pratama dan pembalap Moto2 Mario Suryo Aji di Keraton Yogyakarta untuk memberikan doa restu ya. Dan wejangan menjelang lanjutan kompetisi balap motor dunia musim 2026. Ada komentar dari pelaksana tugas PLT Direktur Utama Injury Tourist Development Corporation ITDC Ahmad Fajar di Yogyakarta bilang kalau kunjungan ini dilakukan untuk mengantarkan Veda Ega dan Mario Aji bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebelum mereka berdua kembali menjalani kompetisi internasionalnya. Jadi kata si Ahmad, pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk ya minta doa gitu ya, minta doa restu kepada Sri Sultan agar kedua pembalap mampu meraih hasil terbaik di seri-seri balapan. Sementara itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga mengaku menaruh harapan besar kepada Veda Ega dan Mario Suryo Aji sebagai pembalap muda Indonesia yang mampu bersaing di ajang balap motor dunia. Doi atau dia lebih tepatnya ya, disampaikan oleh Sri Sultan berpesan agar kedua pembalap tetap percaya diri, tetap bersemangat dan pantang menyerah saat menghadapi para pesaing dari berbagai negara, dan meminta Veda dan Mario untuk terus berjuang serta mengendalikan rasa khawatir sebelum menjalani perlombaan dengan menumbuhkan motivasi untuk meraih kemenangan. Menurut Sri Sultan, setiap pembalap harus mampu membangun motivasi dan keyakinan dalam dirinya sendiri sebelum bertanding di level internasional. Dan di beberapa waktu lalu ya, tepatnya di minggu kemarin juga, kalau kita lihat beberapa laman pemberitaan ya dan beberapa video-video yang beredar juga ya, pembalap Moto3 Veda Ega Pratama dan pembalap Moto2 Mario Suryo Aji juga menyempatkan diri untuk menemui para penggemar di Yogyakarta sebelum bertolak ke sirkuit internasional Pertamina Mandalika untuk menjalani sejumlah agenda latihan pada masa jeda paruh musim. Jadi kehadiran kedua pembalap ini dalam acara Homecoming Tour Local Heroes Indonesia bertema Indonesia Mendunia di kawasan Monumen Serangan ya, di kawasan Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta, tentu ini sangat-sangat luar biasa disambut oleh antusias warga masyarakat dan tentunya penggemar dari kedua rider baik itu Veda ataupun Mario Aji.

Bunyikan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Santai Siang kita kali ini. Karena ini emang segmennya olahraga, jadi banyak sekali ini statusnya teman-temanku gitu ya. Ini emang kalian, aduh jangan gitu dong teman-teman ya. Masa bilang kayak gini, buat fansnya Argentina jangan lupa makan ya gitu. Kebangetan banget gak tuh, ini perlu ditandain gak sih orangnya. Ada juga ya yang nge-share juga video pas lagi kayaknya di udah kelar lah ya, lagi berantem tuh antara pemain dari Argentina sama si pemain dari Spanyol tuh. Wah, itu terus dia bikin status ya, coba main di Indonesia aja. Wih, maksudnya gimana nih, gimana terus pokoknya sudah lah ya. Ya jelas kita harus jadi fans yang ini dong ya, yang baik lah ya. Namanya juga permainan kan ya, pasti ada yang menang ada yang kalah, harus nerima gitu ya. Jangan saling menyudutkan mungkin atau membuli sesama fans, baik itu fans dari Argentina ataupun Spanyol gitu. Pokoknya udahlah kan, ya udah, kita ini penonton guys ya. Ya harus kembali ke dunianya masing-masing. Dunia apa nih? Dunia pekerjaan ya. Udah jam 1 lewat, kita masih berlanjut menyapa kamu kali ini tentang e-sport nih. Di mana atlet football timnas Belanda keturunan Indonesia, Jos Sonnevelds alias Indominator 94, menekankan pentingnya menjaga aspek fisik dan mental sebagai seorang profesional atlet e-sport kelas dunia. Jadi ini disampaikan oleh Jos ya, di mana ia menyampaikan soal menjaga fisik ya. Beranggapan menjaga fisik untuk tetap bugar adalah bagian penting yang juga berpengaruh dalam menjaga performa ketika bermain. Yang jelas Doi juga mengakui di luar sana banyak pemain e-sport yang tak terlalu memperhatikan kebugarannya, namun mereka tetap dapat bersaing di level dunia. Dalam kesempatan yang sama juga, Yos menyampaikan jika jam terbang bermainnya penting untuk menjadi seorang top player di dunia. Ia menceritakan bahwa dulu di awal karirnya ia pernah menerima kekalahan besar di pertandingan internasional pertama dan terus belajar dan menjadikannya pengalaman ya, menjadi pelajaran berharga untuk menjaga menjadi lebih baik tepatnya. Dari banyaknya pengalaman itu, ini juga yang membuatnya bermain tetap tenang ya setiap kali tertinggal gol di sebuah pertandingan. Hal yang penting dan yang pasti dimiliki oleh seorang pemain top dunia, mereka selalu punya banyak rencana dalam sebuah pertandingan, sehingga ketika sebut saja rencana gitu ya, rencana A atau rencana B ya, tidak berjalan misalnya, mereka dapat mengubahnya ke rencana B atau rencana C dan seterusnya. Dengan mempunyai banyak rencana tambahan ya, dari Yes menyampaikan ini akan membuat seseorang bermain tetap mempunyai peluang untuk menang meski mereka sedang dalam situasi sulit di pertandingan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pukul 14 sekarang lewatnya 7 menit di Pro 2 di Entertainment Room Taman Pro 2. Jadi kali ini di seputar hiburan kamu tentu masih kita warnai dengan suasana puncak final Piala Dunia ya. Nah ini untuk hiburannya di mana penyanyi dan penulis lagu bernama Post Malone menyanyikan 3 lagu yang mencakup lagu baru yang belum dirilis pada acara final Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion New York, New Jersey di AS Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat di Minggu dini hari. Menurut siaran dari Billboard, Post Malone ini tampil dengan busana denim dan topi cowboy ya, dalam acara yang digelar menjelang pertandingan final antara tim nasional Argentina dan Spanyol. Ia menyanyikan lagu baru yang diyakini berjudul Chrome Heartbreaker sebelum membawakan lagu hitsnya Wow yang mencapai peringkat kedua dalam tangga lagu Billboard Hot 100 pada 2019 silam. Selanjutnya di panggung raksasa berwarna kuning dengan kembang api yang menghiasi seluruh stadion, Malone yang mengenakan kaos putih bertuliskan I just have but don't have fun menggandeng Swae Lee untuk membawakan lagu hits mereka yang berjudul Sunflower. Sebelum Post Malone masuk ke lapangan, streamer IsoSpeech membangkitkan semangat para penonton dengan membawakan lagu Champions diiringi oleh para pemain drum dan penari yang mengenakan pakaian olahraga warna-warni. Selain itu juga, perayaan final Piala Dunia mencakup pertunjukan paruh waktu selama 11 menit yang menampilkan bintang pop seperti BTS, Justin Bieber, Madonna, dan Shakira. Sebelum laga final Piala Dunia 2026 FIFA mengumumkan bahwa Post Malone akan menampilkan pertunjukan penting.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di Entertainment Room, teman Pro 2 ya, di pukul 14 lewatnya 23 menit ini kita ngasihin kamu info. Ini mungkin kamu fansnya Afgan. Nah, mungkin kamu pernah nonton konser terbarunya yang belum lama ini berlangsung ya kan, ada konser retrospektif. Afgan mengakhiri konser tunggalnya yang bertajuk Retrospektif dengan membawakan lagu berjudul Jodoh Pasti Bertemu di album ketiganya Life to Love, Love to Life tahun 2013 silam. Nah, ia berterima kasih kepada para penonton yang menghadiri konser tunggalnya di Jakarta di Sabtu malam Minggu ya, di mana memang konser Retrospektif The Concert digelar untuk menandai 18 tahun perjalanan karir Afgan di industri musik Indonesia. Adapun konser ini dirancang untuk menyajikan cerita tentang perjalanan Afgan sejak mulai berkarir di industri musik sampai sekarang kepada para penggemarnya. Afgan tampil dengan dukungan Erwin Gutawa Orkestra serta paduan suara para gita dalam konser ini. Selama konser, Afgan membawakan lagu dari album ketujuhnya yang bertajuk Retrospektif serta lagu-lagu populer dari album dia sebelumnya. Musisi Petra Sihombing serta penyanyi Krisdayanti dan Mahalini juga tampil nih dalam konser tunggal Afgan. Jadi mungkin ada yang pernah dengar lagu yang berjudul Dia, Dia, Dia. Nah, itu punyanya Afgan, teman-teman ya. Atau Bawalah Cintaku. Ah, itu juga termasuk juga lagu berjudul Bukan Cinta Biasa ya, Panah Asmara, Pesan Cinta, Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Nah, itu adalah lagu-lagu dari miliknya Afgan, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

emang pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2. Pukul 14 lewatnya 47 menit dan kali ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata berupaya untuk memperkuat ekosistem wisata musik menjadi berkualitas dan berdaya saing global. Ini terkait dengan Malaysia perkuat ekosistem wisata musik ya, jadi berkualitas. Di mana memang disampaikan oleh juru bicara Kemenpar Nia Niscaya, di mana doi nyampein kalau Kementerian Pariwisata menilai konser internasional kini telah berkembang menjadi instrumen ekonomi pariwisata ataupun turis economic driver. Dalam pengembangannya, Indonesia dinilai memiliki modal dan peluang, ya, peluang yang kuat untuk bersaing memperebutkan konser-konser berskala global. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan minat yang terus meningkat terhadap hiburan tentunya ya, serta ditambah dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang terus tumbuh positif sehingga menjadi daya tarik bagi promotor konser internasional. Selain itu juga, posisi geografis di Asia Tenggara menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata konser yang mampu menarik penonton dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Jepang, hingga Tiongkok. Maka dari itu, Kementerian Pariwisata terus mempromosikan pariwisata dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak di ekosistem industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah akan mendukung membantu ini melalui penguatan promosi pariwisata secara global dan kolaborasi dengan ekosistem industri pariwisata. Disampaikan oleh Nia, saat ini koordinasi yang kuat juga dijalin bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ataupun LMKN, platform musik serta pelaku industri pariwisata sebagai pengguna musik untuk memastikan pemanfaatan karya musik dalam penyelenggaraan event dan kegiatan pariwisata telah memenuhi ketentuan perizinan dan pembayaran royalti ya secara legal sesuai dengan hak cipta.

Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Lagu dari Belgia Fajar Nur dengan Sembuh Tanpamu. Kasih buat kalau produk malam di, bukan di malam hari tapi di sore ini atau siang jelang sore sih tepatnya atau produk ya. Jadi beragam aktivitas tentunya masih tetap harus dijalanin, digelutin di hari Senin juga kan tanggal 20 ini masih ada sekitar 10 hari atau 11 hari lagi menjalani bulan Juli ini. Jadi memberikan kode apa teman-teman ya nggak tahu juga gitu ya. Maksudnya gimana sih Bro gitu ya. Jelas dong ya. Maksudnya mencoba untuk mengulik memijit bukan juga mencolek mungkin ya teman-teman yang mungkin di tanggal 20 ini sudah mulai tipis ya. Tipis sekali gitu ya. Setipis apa nih? Tisu? Enggak, kayaknya bukan deh gitu ya. Siapakah itu? So, tanggal pro 2 semangat untuk beragam aktivitasnya gitu ya. Karena ngomongin soal aktivitas, setiap orang punya jamnya masing-masing. Kayak misalnya di studio ada Kak Monik baru ngawalin banget di jam segini ya. Ya elah cuy, katanya gitu ya. Ya orang-orang di sana yang bilang, wah dia jam segini baru berangkat bro gitu. Enak banget, iya enak banget guys. Tapi baliknya malam ya. Anak sore sih sebenarnya kalau Monik, tapi kadang-kadang jadi anak malam juga, gak tau lah. Nanti kita tanya aja sama dia ya. Jadi aku pamit dulu nanti jam nanti besok dong ya di saat subuh. Ah kayak Rudy kan mainnya anak subuh teman-teman ya. Besok bakal balik menyapa kamu di hari Selasa di segmen sepada. Nanti jam 3 tepat ada voice-nya Kak Monik yang tentunya suara cewek ya teman-teman ya, bukan cowok ya. Bakal menemani kamu beraktivitas di hari ini. So enjoy di Pro 2, nikmatin lagu dari miliknya Anji featuring bareng sama Joy Penny dengan Lah Dilatih Rindu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fangore Sintang, Tembangan Pro 2. Dan kembali Monica menyapa kamu di Sore Ceria pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa juga kita akan hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2 info pertama kali ini datang dari Mbak Im Wong ya, yang juga mengatakan kalau film terbarunya yang bertajuk Semua Akan Baik-Baik Saja sukses mendapatkan apresiasi positif dengan memborong 4 nominasi dalam Festival Film Bandung. Meskipun meraih pencapaian gemilang, Mbak Im Wong mengaku tidak pernah mematok penghargaan ya sebagai target utama saat ini. Dan ia memutuskan untuk menggarap sebuah karya. Baginya, masuk ke dalam jajaran nominasi adalah bonus sekaligus bentuk penghormatan bagi industri film nasional. Dan film yang diproduksi di bawah bendera Tiger Wong Entertainment ini berhasil menempatkan nama-nama besar dalam 4 kategori bergengsi. Di antaranya pemeran utama terpuji yaitu Reza Rahardian, pemeran pembantu terpuji dari Raihanun, penata kamera terpuji dari Yudi Datau, dan penata artistik terpuji dari Alan Sebastian.
3: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2 untuk info pertama dan juga kedua kali ini masih dikutip dari antaranews.com, di mana ada Formula One yang juga ada pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengalahkan pembalap Ferrari Charles Leclerc untuk mengamankan gelar juara balapan utama Formula One GP Belgia yang berlangsung di Spa-Francorchamps Minggu malam kemarin. Dan Kimi Antonelli juga memulai balapan dari pole position, tempat mendapatkan perlawanan sengit dari pembalap Red Bull Max Verstappen. Dan perlahan kini mampu merebut posisi terdepan dari Verstappen yang sempat mengalami penurunan kecepatan.
3: Info Pro 2.
1: Last but not least, Tom Pro 2 kali ini ada atlet padel Fitriani petik pelajaran berharga di VIV Bronze Banten. Buat kamu yang belum tahu, Tom Pro 2 jadi atlet padel nasional, yaitu memetik pelajaran berharga pada ajang turnamen padel Professional International Padel Federation dari Bronze Banten 2026 yang diikuti oleh 34 pasangan putri dan 108 putra dari berbagai negara tersebut. Fitriani bersama pasangannya Jessica Lucinda Palma Cruz asal Venezuela harus terhenti di babak semifinal VIV Bronze Banten di Dewa United Padel Tangerang setelah menjalani laga sejak 13 hingga 19 Maret 2026, di mana dirinya menelan kekalahan dari pasangan ganda putri yakni Victoria Kurs dari Jerman dan pasangan dengan Marcella Cook dari Belanda.
3: Info Pro 2.
1: Oke, Tom Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan sesaat lagi juga kita akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk menuju ke kumandang azan sholat asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan memberikan maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Betang, berita tentang cinta.

kembali di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica di special edisi siar hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Tumben banget sama Produa, biasanya hari Senin dilalui dengan aduh-aduh gitu ya. Kali ini banyak sekali aku lihat orang-orang yang full senyum. Apakah karena Spanyol hari ini menang? Mungkin ya sama Produa ya. Sebagai salah satu pendukung Spanyol, aku juga respect banget sih. Mereka mainnya keren pol ya, harus dikasih jempol 10 kalau bisa. Untuk Argentina, dicoba lagi ya tahun berikutnya. Dan moga-moga aja di tahun-tahun berikutnya lagi masih banyak sekali talenta-talenta muda yang bisa kembali ke up ya teman Produa. Di sini kan banyak sekali ya, ada Yamal, ada Bellingham, ada Haaland, ada Vini JR, ada Mbappe, dan masih banyak lagi tentunya. Itu dia, sapa-sapa dulu buat kamu yang sedang bersenda gurau atau mungkin sedang bermuram durja teman Produa. Kita dengerin aja deh untuk info kali ini di Petang Berita tentang Sintang. Ya, tahu Produa, untuk info pertama kali ini seperti biasa dikutip dari rri.co.id, di mana ada 131 titik BRI hadirkan KKB Expo dengan berbagai promo spesial. Setelah berhasil menggelar BRI KKB Expo secara serentak pada 6 hingga 10 Juli 2026 di 131 kantor BRI di seluruh Indonesia, BRI akan kembali menggelar BRI KKB Expo secara serentak tema produk pada pada waktu 10 hingga 14 Agustus 2026 di 131 kantor BRI di seluruh Indonesia. Melalui Expo ini, masyarakat dapat memilih berbagai kendaraan dari beragam merek sekaligus memanfaatkan berbagai promo spesial. Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan bahwa penyelenggaraan BRI KKB Expo ini menghadirkan kemudahan ya bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pembiayaan kendaraan dalam satu lokasi. More info masih bakal Monica hadirkan teman Produa. Happy-happy aja buat kamu. Sambil kita dengerin satu lagu dari miliknya siapa nih ya. Aku pengen dengerin lagu dari Adrian Khalif dan Juicy Lucy dengan Sialan.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Ya, Top Radio ya, kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan Monica masih nemani kamu di segmennya Sore Ceria, tepatnya di Betang Berita tentang Sintang. Anyway, Top Radio masih dari Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto, mengatakan bahwa penyelenggaraan BRI KKB Expo yang akan diselenggarakan serentak di tanggal 10 hingga 14 Agustus 2026 di 131 kantor BRI di seluruh Indonesia ini, Top Radio, menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pembiayaan kendaraan dalam satu lokasi. Dan Aris juga menjelaskan antusiasme masyarakat selama rangkaian kegiatan berlangsung terlihat sangat positif. Dan selama Expo berlangsung juga, BRI menawarkan suku bunga pembiayaan mobil baru mulai 1,8% flat untuk tenor 1 tahun, jangka waktu kredit hingga 5 tahun, serta uang muka mulai dari 10% sesuai dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Pengunjung juga berkesempatan di Top Radio untuk memperoleh special price, hadiah dari dealer, juga berpartisipasi serta bonus saldo Brizzy senilai Rp500.000 untuk setiap surat pemesanan kendaraan atau SPK yang terrealisasi. Oke, Top Radio ya, itu dia untuk info kita di Sore Ceria kali ini ya, tepatnya di Betang Berita tentang Sintang. Anyway, jangan kemana-mana, kita masih bergabung di Sore Ceria, masih barengan aku Monica, dan kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 RR Sintang. Kita mulai dari lagunya Love dengan Tattoos Together, akan hadir di ruang dengar kamu.

Iya deh, iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih ampun, padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya sama Bel, siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya Tau Produ ya, kembali di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan pastinya welcome back masih bareng aku Monica di Sore Ceria. Sore Ceria Tau Produ ya, pastinya kita lagi ngobrolin seputar hiburan. Dimana emang seru banget ya kalau tadi nonton Piala Dunia tadi malam teman Produ ya. Jadi buat kamu yang belum tahu juga nih, ada Post Malone yang juga membawakan lagu baru pada acara final Piala Dunia 2026. Jadi bukan hanya ada I Show Speed, bukan hanya ada Madonna, bukan hanya ada BTS, walaupun aku suka banget lagi ada BTS sama Produ, ada Justin Bieber juga, dan ada Shakira. Itu kayaknya the legend maskotnya Piala Dunia, anthemnya Piala Dunia sama Produ. Gak kebayang kalau misalnya nanti Shakira udah gak ngisi theme song dari Piala Dunia, kayaknya bakal apa ya, bakal ganjel aja rasanya. Oke deh, pasti ngomongin soal hiburan, di mana kali ini ada Post Malone yang membawakan lagu baru pada acara final Piala Dunia 2026. Penyanyi dan penulis lagu, Post Malone menyanyikan 3 lagu yang mencakup lagu baru yang belum dirilis secara resmi pada acara final Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey di Ashburnford, New Jersey, Amerika Serikat pada hari Minggu 20 Juli 2026 ya, di waktu Indonesia Barat. Menurut siaran Billboard, Post Malone tampil dengan busana denim dan juga topi cowboy pada acara yang digelar menjelang pertandingan final antara tim nasional Argentina dan juga Spanyol. Dia menyanyikan lagu yang diyakini berjudul Chrome Heartbreaker sebelum membawakan lagu hitnya Wow yang juga mencapai peringkat kedua dalam tangga lagu Billboard Hot 100 pada 2019. Selanjutnya di panggung, raksasa berwarna kuning dengan kembang api dan juga menghiasi seluruh stadion. Malone juga mengenakan kaos putih bertulis I Just Hope But Them Have Fun, menggandeng Swae dan juga membawakan lagu hit mereka yang berjudul Sunflower. Sebelum Malone masuk ke lapangan, streamer I Show Speed membangkitkan semangat para penonton dengan membawakan lagu Champion diringi oleh para pemain drum dan penari yang mengenakan pakaian olahraga warna-warni. Seru banget teman Pro 2, sayang banget kalau misalnya kamu gak nonton tadi malam ya, ngantuk-ngantuk sih sebenarnya. Tapi so far happy banget gitu, walaupun ya pertandingannya agak di luar dugaan ya teman Pro 2. Gak apa deh, kita penikmat aja gitu di pertandingan Piala Dunia 4 tahun sekali ini, gak apa banget. Jadi buat kamu yang lebih pengen tahu update-updatenya, boleh di 90,7 FM teman terbaik kamu. Nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya gimana nih teman-teman.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Halo teman produknya, welcome back ya. Santai siang kali ini dan juga sore ceria. Cuacanya dibilang panas sih, lumayan panas ya, 30 derajat celcius teman produknya. Walaupun sore mungkin buat kamu yang lagi pengen olahraga running atau mungkin olahraga lainnya, boleh banget. Jangan lupa pakai tabir surya. Dan Monica kembali hadirkan info dari Post Malone ya teman produknya. Yang sebelumnya Malone masuk ke lapangan streaming Asia Pit yang juga membangkitkan semangat para penonton dengan membawakan lagu Champion diiringi oleh para pemain drum dan penari yang mengenakan pakaian olahraga warna-warni di final Piala Dunia 2026. Selain itu, perayaan final Piala Dunia mencakup pertunjukan paruh waktu selama 11 menit yang menampilkan bintang pop seperti ada BTS, ada Justin Bieber, ada Madonna, dan juga ada Shakira. Suka banget sama produknya ya. Dan teman-teman, aku juga banyak yang bilang, aku tadi mau nonton Piala Dunia karena pengen nonton BTS sama Justin Bieber. Emang ciwi-ciwi sama produknya. Tapi emang sebelum laga finalnya, FIFA mengumumkan bahwa Post Malone akan menampilkan pertunjukan yang sangat penting. Dan teman produknya, upacara penutupan akan menentukan suasana final Piala Dunia FIFA yang bersejarah dan menyatukan semangat 48 tim dari 16 kota tuan rumah dan jutaan penggemar di satu panggung yang tak terlupakan. Bener lagi teman produknya, sayang banget ada Kung Fu Panda aja di akhirnya ya. Tapi ya udah, so far so good. Congratulations sekali lagi buat Spanyol. Gokil banget sih, ada pemain yang baru masuk Piala Dunia, ada pemain yang juga baru masuk timnas, ada pemain yang juga baru berusia di sekitaran 19-18 teman pro 2, gokil banget. Dan aku respect banget buat semua pemain yang suportif dan juga menjunjung tinggi nilai sportivitas, kemudian juga pemain-pemain yang bisa dibilang nih teman pro 2, udah waktunya mungkin teman-temannya udah pada jadi wasit atau jadi, bukan wasit teman pro 2, jadi ini ya, pelatih atau mungkin udah pensiun tapi masih berkarya. Respect banget. Di sini banyak juga yang last dance, ada Messi, ada Ronaldo, ada Neymar, ada Modric, kemudian juga ada kipernya Cape Verde, ada Fonzie ya, bro, dia kalau enggak salah namanya. Oke. Okay? Seru banget dan kita dengarkan lagi lagu-lagu santai di sore ceria kali ini. So stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Oke, Tama Produ ya, kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica di Sore Ceria. Sore Ceria kali ini memang cuacanya Masya Allah, Tabarakallah, Tama Produ ya, cerah banget. Tapi cerahnya tuh gak yang nyengat banget gitu ya. Jadi memang ini kalau sekarang kayaknya normalnya itu olahraga outdoor tuh di jam 5 sorean kali ya, Tama Produ ya, seperti pukul sekarang. Karena kalau jam 4 tuh masih kerasa banget, kayak kulit itu kepanasan, Tama Produ. Ya pastinya nanti kita bakal kembali bergabung di pukul 17 waktu Indonesia beruntuk iring informasi ringan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja buat kamu teman Produa. Dan pastinya Monica masih setia menemani kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih kamu bingung nyari lawan kata dari haus? Selama ini kita cuma bisa bilang tidak haus atau sudah minum karena memang belum ada istilah baku untuk itu. Tapi sekarang sudah ada kata resmi dalam KBBI yang jadi lawan dari kata haus, yaitu palum. Kata ini berasal dari bahasa Batak Pakpak yang berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Dengan masuknya kata palum ke KBBI, kita kini punya pilihan kata yang lebih tepat dan ringkas untuk menggambarkan kondisi setelah minum. Sebuah tambahan kosakata yang sederhana, tapi bikin bahasa kita makin kaya dan ekspresif.

Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.

Ya, Top Produce kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica di segmennya Sore Ceria. Kali ini diiring informasi ringan. Top Produce, pernah gak sih kamu ngerasa hubungan asmara masa kini tuh seringkali dihadapkan pada fenomena manipulatif baru? Nah, kira-kira apa nih ya? Kalau kita kan biasa dengerinnya itu ada impulsif, kemudian juga ada ya macam-macam lah, aku tiba-tiba ngeblank nih ya. Jadi salah satunya adalah breadcrumbing. Nah, pernah gak sih kamu dengar ini sama Prodo ya? Jadi istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang sengaja memberikan perhatian kecil atau harapan palsu berupa remahan interaksi secara berkala. Tujuannya bukanlah untuk berkomitmen, melainkan sekedar menjaga agar targetnya tetap tertarik dan juga tidak berpaling pada orang lain. Waduh, parah banget nih ya. Ini kayak manipulatif enggak juga sih, avoidant juga enggak, tapi ini ya sering terjadi juga sama Pro 2. Dan seseorang yang melakukan tindakan ini biasanya menunjukkan pola komunikasi yang sangat tidak konsisten. Kadang mereka bisa mendadak sangat intens nih, mengirimkan pesan atau juga memberikan pujian di media sosial, namun seketika menghilang tanpa kabar dalam waktu yang lama. Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman kesehatan Alo Dokter, taktik ini sengaja digunakan untuk menguntungkan atau menggantungkan perasaan seseorang tanpa pernah memberikan kejelasan status hubungannya. Nah, ini HTS banget sih ya, Pro 2 ya, parah banget. Semoga kamu nggak pernah mengalami, nggak pernah jadi pelaku, juga nggak pernah jadi korban. Jadi karena ini tuh punya dampak psikologisnya juga, teman Pro 2, kalau misalnya sudah menyasar ke kita. Pertama, pastinya memicu kecemasan mendalam, menurunkan rasa percaya diri, bahkan kerugian waktu dan energi. Kita kayak wasting time kan, misalnya ngobrol sama orang yang ternyata nggak into juga dengan kita. Jadi buat apa, teman Pro 2? Kan lebih baik nggak sama sekali ya. Kalau emang serius, gaskan. Kalau nggak, stop, jangan memberikan harapan. Waduh, ini adalah perwakilan orang-orang yang suaranya harus didengar, teman Pro 2. Jadi nanti kita bakal bahas-bahas kembali lebih seru lagi di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kali ini masih barengan aku Monica di Pro 2 RRI Sintang.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi sehingga membuat orang cepat merasa lapar.

2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku, Monica, di Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2 kali ini dari breadcrumbing ya, salah satu istilah percintaan lagi teman Pro 2. Kita mungkin udah familiar sama yang namanya ghosting, kemudian juga ada HTS, kemudian ada avoidant, ada apa lagi di teman Pro 2, muncul lagi istilah dari breadcrumbing. Nah pastinya breadcrumbing ini aku pengen recap lagi bahwa istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang sengaja memberikan perhatian kecil atau harapan palsu berupa remahan interaksi secara berkala. Waduh, ini parah banget sih. Jadi tujuannya ini bukanlah untuk berkomitmen, melainkan sekedar menjaga agar targetnya tetap tertarik dan tidak berpaling kepada orang lain. The one and only, toxic banget teman Pro 2, red flag, jangan sampai kita dapat pasangan seperti ini ya. Dan pastinya tadi Monica udah sampaikan, sebenarnya perilaku-perilaku ini walaupun mungkin bukan hanya soal percintaan, tapi hubungan antar teman atau keluarga atau apapun itu bisa memicu dampak psikologis dari fenomena ini, meliputi memicu kecemasan mendalam, penurunan rasa percaya diri, bahkan kerugian waktu dan juga energi. Jadi solusi yang paling cerdas untuk menghadapi perilaku manipulatif ini adalah tegaskan batasan hubungan, komunikasikan secara jujur mengenai ekspektasi dan juga kejelasan agar tidak terus bergantung, dan berani mengambil sikap mundur. Jadi kayak jangan lu feeling

buku. Melakukan pengembangan diri serta berkumpul bersama lingkaran pertemanan yang positif. Tak pernah memilih untuk pergi dari hubungan yang toksik memang membutuhkan keberanian yang besar. Namun, hal itu juga lebih baik daripada bertahan dalam kepalsuan. Mengalihkan fokus pada pemulihan diri agar mempercepat proses penyembuhan emosional dari manipulasi ini juga perlu banget ya, agar kita tidak mendapatkan cinta yang sepihak. Waduh. Suara ceria. C-nya apa? Cinta. Oke, teman-teman, seru banget. Nanti kita bakal bahas lagi di segmen-segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu-lagu asik dan lagu-lagu bernuansa Islami.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran.

Ya, tahun Pro 2 tepat sudah pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di kota Sintang dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, Pak Produe kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku Monica di 90,7 FM Produe RRI Sintang di segmennya Kultur Kita. Anyway, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di kota Sintang dan sekitarnya. Kali ini kita bakal update info-info seputar budaya tradisi yang ada di Indonesia tentunya. Ya, teman Produe pastinya kali ini Monica bakal hadirkan teman Produe. Sebenarnya ini masih euforia olahraga sih, tapi kali ini aku bakal hadirkan olahraga apa aja sih teman Produe yang menjadi olahraga tradisional yang ada di Indonesia. Kayaknya kamu pada tahu sih teman Produe, kalau misalnya olahraga di Indonesia itu ada yang namanya pencak silat atau mungkin ada yang lain. Nah, mungkin ada juga buat kamu yang belum tahu, mari kita bahas di kesempatan kali ini. Pasti tahu Produe, olahraga tradisional Indonesia adalah warisan budaya leluhur yang menggabungkan aktivitas fisik, ketangkasan, dan juga nilai sportivitas. Olahraga ini seringkali menjadi permainan rakyat yang diwariskan turun-temurun. Seperti yang udah Monica spill tadi, ada pencak silat atau bela diri resmi, ada gobak sorong, yaitu permainan strategis ketangkasan, hingga enggrang atau uji keseimbangan. Nyangka gak tahu Produe, mungkin permainan yang dulu waktu kita kecil sering mainin ternyata masuk juga ke dalam kategori olahraga. Nah, kira-kira kenapa itu bisa masuk olahraga? Nanti pokoknya kita bakal bahas ya lebih lengkapnya di Produe. Setelah yang satu ini kita dengarkan dulu satu lagu dari Salma Salsabil dengan Menghargai Kata Rindu.

Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Pernah nggak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

Kata Produe, welcome back masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku, Monica. Kali ini kita mau spill-spill ke kamu ya teman Produe. Tadi banyak banget olahraga-olahraga tradisional yang ada di Indonesia, mulai dari pencak silat yang udah go internasional, ada gobak sodor, ada egrang, dan juga masih banyak lainnya. Nah, kamu pernah dengar gak sih salah satu olahraga khas Yogyakarta bernama jemparingan? Jadi olahraga panahan tradisional khas Yogyakarta ini, pemanah duduk bersila menggunakan pakaian adat dan membidik target tanpa menggunakan alat bantu bidik atau visir. Wih, ini ngeri-ngeri sedap sama Produe. Tapi yang namanya permainan atau olahraga biasanya kan emang ada latihannya, ada yang profesional yang bisa aja yang boleh main, nggak untuk sembarang orang. Oke, jadi kamu jangan tiba-tiba nyoba di rumah gitu, bahaya banget ya sama Produe. Harus dipantau dengan seseorang yang profesional atau ahlinya. Kemudian ini juga yang kemarin sempat viral, bahkan sampai go internasional trennya, yaitu adalah pacu jalur. Nomor 2, pacu jalur atau lomba mendayung perahu panjang tradisional Sungai Kuantan, Kuantan Singingi Riau. Ini membutuhkan kekuatan fisik, kekompakan tim, dan juga strategi. Tapi aku kemarin lupa deh, ini apa yang kicau mania? Bukan ya, tren apa ya pacu jalur nomor 2? Kayak di ujung lidah, tapi lupa gitu, itunya apa ya nama trennya? Tengah Produe, festival puncak pacu jalur umumnya diselenggarakan di tepian Narosa, Teluk Kuantan, Ajang di Riau, yang juga menarik hingga jutaan penonton dan juga perputaran ekonomi yang masif ya bagi masyarakat Kuantan Singingi. Jadi tradisi ini sebenarnya banyak banget dari pembuatannya sampai juga ke prosesi pacu jalurnya, di mana pembuatan juga persiapan sebuah jalur tidak hanya melibatkan keahlian bertukang, tetapi juga ritual magis yang dipimpin oleh seorang pawang atau dukun. Ritual ini bertujuan untuk kelancaran festival dan juga meminta keselamatan, menentukan kayu yang baik untuk perahu, dan pastinya banyak hal lainnya. Selain itu, Tau Produe, perahu ini mewakili semangat gotong royong karena biasanya dimiliki dan juga didanai secara swadaya oleh warga sekampung.

Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota seribu sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya

Kita produk kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, pukul 18.51 waktu Indonesia Barat. Kali ini masih barengan aku Monica. Di kesempatan kultur kita ya, aku senang banget kalau ngomongin soal budaya, tradisi yang ada di Indonesia. Memang benar-benar harus dilestarikan sih teman produk, baik itu mungkin kulinernya, tradisinya, budayanya, bahkan permainan tradisional sekalipun. Itu menurut aku juga harus go internasional sih. Kita punya congklak, kita punya main lompat tinggi pakai karet teman pro 2, ada gasing juga, kemudian banyak sekali lah ya permainan-permainan tradisional, gerobak sorong yang juga termasuk dalam olahraga tradisional, dan ada enggrang juga. Aku gak tahu sampai sekarang, aku pribadi gak pernah bisa main enggrang teman pro 2, karena itu asik banget menguji kestabilan kita gitu sama produk dan juga konsentrasi pastinya. Karena ini juga udah menurut aku cukup dekat ya dengan Agustus, 17 Agustus. Boleh banget kamu misalnya mau merayakan kemerdekaan dengan melestarikan permainan tradisional untuk anak-anak lebih dikenalkan lagi, apalagi misalnya Gen Alpha, Gen Z, masih ada yang belum terpapar permainan tradisional atau mungkin olahraga tradisional. Boleh banget teman Pro 2 ya, ini saatnya untuk mempersiapkan panitia 17 Agustus yang juga pastinya bisa memberikan nilai positif ya untuk masyarakat sekitar. Anyway, Monica masih nemani kamu, dan sesaat lagi kita akan update untuk 3 info terkini di Info Pro 2. Setelah yang satu ini, ada Deperinian dengan Run Back to You akan hadir di ruang dengar kamu.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

0: Info Pro 2. Disiarkan langsung dari Jalan YS Yovangore Sintang Teman Pro 2 dan tepat sudah pukul 19.01 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Ya, Tom Prodo, untuk info pertama kali ini ada Anne Hathaway yang juga sebut film Princess Diaries 3 juga alami ulang naskah ya, yang pastinya juga meski hal tersebut dinilainya bukan kabar terbaru, tetapi Hathaway juga dari tim Princess Diaries 3 merasa yakin bahwa versi ini akan menjadi yang terbaik. Disampaikan langsung Tom Prodo saat wawancaranya di Sirius XM bahwa saya pikir kami telah menemukan terobosan dalam cerita, saya rasa kami bergerak ke arah yang tepat. Naskah yang sedang kami kerjakan sebelumnya juga kami harus memulai dari awal lagi dengan arah yang baru ini.
1: Info Pro 2.
0: Tolong Prodo, untuk info selanjutnya kali ini ada Vino Gebastian dan juga Marsha Timothy adu konflik pada ayah aku mau cerita. Pasangan baru Tolong Prodo dari aktor Vino Gebastian dan Marsha Timothy kembali akan beradu peran, namun sebagai orang yang memiliki konflik dalam film Ayah Aku Mau Cerita. Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, Vino Gebastian yang berperan sebagai Andi Budiman menyerang karakter itu menjadi salah satu yang paling emosional dalam perjalanan karirnya. Andi bukan orang yang selalu tahu jawaban dari setiap masalah, dan itu disampaikan langsung oleh Vino bahwa yang menggerakkannya hanya satu hal, yaitu cinta kepada keluarganya. Dia percaya bahwa ketika seorang ayah dihadapkan pada pilihan yang mustahil, yang berbicara bukan lagi logika, melainkan hati, dan itulah yang membuat Vino sangat tersentuh setiap menjalani adegan demi adegan.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, the last but not least, kali ini masih dengan euforia Piala Dunia 2026 yang mana juga ajang pertandingan ini saat Argentina menghadapi Spanyol pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 atau waktu setempat menghadirkan euforia di masyarakat termasuk juga para selebritas tanah air. Melalui unggahan di media sosial, sejumlah selebrasi ikut membagikan euforia memperlihatkan keseruan menyaksikan pertandingan. Mulai dari menggelar acara nonton bersama, mengenakan jersey tim favorit hingga membagikan reaksi atas momen kemenangan juga pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 yang berhasil diraih oleh tim nasional Spanyol. Pasangan selebritas Rizky Billar dan Lesti Kejora bersama dengan Ramzi dan Avi Basalamah serta anaknya Ashila Maisa menonton bareng final Piala Dunia 2026, dan Billar juga membagikan kegembiraan setelah tim favoritnya Spanyol keluar sebagai juara usai mengalahkan Argentina.
1: Info Pro 2.
0: Ya, Info Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id dan antaranews.com. Setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta, dan hari ini ada Yerite 5X Rutinitas Pagi akan hadir, juga kamu akan ditemani oleh Edi dan juga Ellen di edisi Musik Live Chat 20 Juli 2026. Aku Monica pamit undur diri dari ruang dengar kamu Teman Pro 2, so stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Datang.
4: Mau
3: pialanya. Benar. Jadi kita bakal ngobrol sama siapa
4: nih
3: kira-kira
4: nih? Kita bakal ngobrol bareng sama Jerity 5 dan juga
3: Rutinitas Pagi.
4: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
3: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
4: Kan itu kayak lirik
3: Bang Toyi. Sorry.
4: Ya, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol tuh ya, karena mereka baru aja ngerilis single terbaru.
3: Betul.
4: Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, kan lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
3: Betul.
4: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
3: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap menemani kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Buat Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Eh, biar horizontal, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Cakep. Wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
2: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat.
0: Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yoi. Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu. Silakan dari siapa nih?
3: Oke. Halo semuanya. Aku dari vokalis. Vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti. Halo Kak Asti.
3: Halo
0: Kak Asti.
3: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
4: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
5: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
5: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
4: Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
4: Budi.
1: Bang Budi.
0: Betul sekali. Lanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di sini pagi 2.
1: Boleh.
6: Cabang. Franchise.
0: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
0: Diandra sebagai drummer. Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya.
0: Kang Dev tadi ya.
1: Kang Dev. Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
8: Iya loh.
1: Wede. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri. Okay. Ada Kasti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D.
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi tuh gimana sih ceritanya?
1: Betul.
5: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Okay, tolong Kak Asti dijawab.
3: Okay, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Okay.
3: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
3: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung di tawarin saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
3: Iya. Pertama.
1: Oke.
5: Malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: ketemu. Iya, benar.
0: Tolong
3: karena
0: ya.
3: Kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya. Sat-set ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru, yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
3: lagunya
2: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Okay.
2: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya, yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
3: Ben Academy.
1: Oke.
2: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah kurang tahu, belum kalau nggak salah ya.
6: Belum, baru konsep.
2: Memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan ada fusion profession gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Sebenarnya
2: cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu,
1: di
2: yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
6: Senang banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang

0: humble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu, yeah, ya kan. Yeah, jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol, ya istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih. Maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Yeah. Ya, mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
1: Senang banget.
0: Ya.
2: Oke. Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri.
2: Yeah.
3: Di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya. Oke. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil, seru.
2: Masih muda lah.
0: Masih muda. Anak
2: kuliah udah lulus.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27 SMP ya, pertama kali
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan ya. Andra belum.
0: Oh, iya.
5: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja.
1: Iya. Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes. Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Ya satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda. SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh nggak modifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu. Tom floor-nya sound-nya retro segala macam, bass-nya retro, synthesizer retro gitu. Karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke tetap dengan gitu kan sebenarnya. Nah, itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi. Nah, mereka saat itu okay ya gitu, jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau.
0: Okay.
2: Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin lah mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Asik. Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya,
3: karena naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: City Pop.
1: Iya benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa City Pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
0: Seru.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
4: Boleh banget.
0: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: Indonesia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Gimana kan lagunya gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu, ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English
2: version? Biasanya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Satu-satu dan cukup singkat.
3: Beberapa hari lah beres.
1: Oh, serius?
3: Karantina maksudnya. Iya.
1: Oh,
3: awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Iya. Gitu.
3: Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti?
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu tempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay.
0: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak? Ya?
3: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya.
1: Mm-hmm.
3: Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang.
1: Iya.
3: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka... Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Maksudnya gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
3: Gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Ya Allah. Gue masih zaman pager.
1: Masih zaman pager
0: bener dilihat gitu ya.
1: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini, relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau petar dulu kan teleponan, di warteg.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
1: Itu
2: masih merajalela. Ya,
1: bener. Kalian nggak mungkin sleep call di wartel kan?
0: Iya.
1: Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya.
1: Iya.
0: Mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Omir.
2: Oh, jadi mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Omir. Zaman Omir. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Omir?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak. Nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Bener. Snake bener.
3: Snake itu yang ada di
1: Nokia. Ya.
0: Itu. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Bareng sama Om Yeri dan juga Rutinitas Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya,
0: jadi pasti
4: menarik loh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Res Pagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa Remaja.
0: Lo jadi mau nanya nggak ya tadi?
1: Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke rutinitas pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ngebakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke. Okay.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman gue, udah ada zaman itu. Udah baru
1: 21-nya. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Sekarang dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya.
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Masih
1: 21. Masih 21. Masih 21.
2: 21. Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2021. 2001 lah.
1: Masih 2001
2: gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, teman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV,
1: sama
3: boleh.
1: Sama CGV, oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
0: Keluar, atuh.
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh.
1: Mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh. Boleh, Kang. Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh, Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
0: Oh, benar.
1: Hemat, bener. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi, Kang.
0: Kang Diandra. Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jadi nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
0: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum Dead. Oh,
1: museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah, kalau enggak apa ya?
0: Waduh,
5: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Ngelukis di tempat.
0: Artsy banget.
1: Iya.
0: Gen Z abis.
1: Enggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya enggak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Aduh. Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
0: ngumpet wae.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf. Mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah?
1: Ke rumah anjing?
0: Ke mana?
1: Ke rumah anjing. Di mana tuh? Hah?
0: Itu apa? Emang...
5: Spot.
1: Oh, spot.
0: Ada.
5: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
0: Oh, ada.
5: Ya,
0: mungkin
3: dia ya. Dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
5: Pet rumah babi itu ya? Ada ya?
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke. Okay.
1: Suka sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Air terjun, tahu?
1: Curug, iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Udah ya.
1: Kang Budi.
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, ngeliat properti. Cari properti.
1: Iya, benar.
5: Ada gas bareng.
1: Iya benar, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Aduh. Harusnya ke Bandung aja kita.
0: Ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya.
1: Benar.
0: Oke deh. Daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih? Kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
5: Iya.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Juice kayak gitu udah ada juga ya.
5: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin
1: yang besar. Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
0: Iya.
3: Request juga di Pro2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia
1: seluruh
0: juga
1: Indonesia.
0: Bisa tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya?
1: MV udah ada di YouTube.
5: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
1: Udah ada. Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, okay. Terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
6: Okay. Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin. Dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
1: iya benar.
3: Kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Dengerin lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih. Yeah.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: semuanya. Amin.
3: Thank you.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: Boleh. Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Greenhouse.
3: Jam 7 malam.
1: Greenhouse.
7: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
3: Datang ya.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Semagi tentunya. Betul. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit, dan juga Rutina Semagi. Bye-bye.

0: You are listening to Hit Music FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: kamu teman Pro 2 Zaman Now mau dengerin musik hits, update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: по Instagram. Продуэ FM Синдар.
1: Продуэ FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 semua dimana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini, hari Senin. Dan tentu aja buat teman Pro 2 semua, aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman, dalam acara kita yang pertama ada Tale of Something. Kali ini kita bakal ngebahas terkait pendidikan dan juga lifestyle. Jadi buat teman-teman, pastikan tetap stay tune aja ya. Gimana kabar kamu di ini, di hari yang begitu panas ya teman Pro 2? Semoga fine-fine aja. Dan untuk informasinya teman Pro 2 semua, aku bakal hadirkan dulu untuk informasi yang pertama. Jadi ada pengumuman nih dari pemeliharaan listrik ya. Karena nanti ada wilayah padam teman Pro 2 seperti di Jalan Kelam, Jalan Novang Urey, Jero Raja Melak, Kebong, Pangeran, kemudian juga Silat, Nuar dan Kan dan sekitarnya. Jadi teman Pro 2 semua, untuk penghentian aliran listrik sementara ini merupakan prosedur pengamanan untuk keselamatan pekerjaan dan juga masyarakat teman Pro 2 semua. Jadi persiapkan diri dari teman-teman ya untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Apa yang bisa dicas malam ini sampai subuh nanti masih bisa, karena berdasarkan perakiraannya untuk Selasa 21 Juli 2026 untuk pemadaman di pukul 9.30 sampai 13 waktu Indonesia Barat.

0: kisah aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

atau dua. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Yuk produce Intan, teman terbaik kamu, teman produce semua informasi kita. Yang pertama di sini ada pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente. Nah, ini mencatatkan sejarah baru usai membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026. Gelar ini diraihnya setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Dan keberhasilan itu, teman Pro 2, bukan cuma mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola dunia, tapi juga mengukir rekor De La Fuente untuk masuk buku sejarah Piala Dunia. Pelatih berusia 65 tahun 29 hari ini, teman Pro 2, resmi menjadi pelatih tertua yang berhasil menjuarai Piala Dunia. Melansir data dari Skoka, Luis de la Fuente sendiri memecahkan rekor pelatih tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua dimana aja berada. Dan ini ada beberapa informasi menarik yang aku dapetin dari rri.co.id. Ada MPLS Sekolah Rakyat. Nah, ini menjadi tahap awal adaptasi siswa keluarga prasejahtera sebelum memasuki pembelajaran reguler. Pemerintah juga menerapkan 4 gelombang MPLS untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan dan asrama siap digunakan. MPLS sendiri, teman Pro 2 menekankan pembentukan karakter, kemandirian, kedisiplinan, serta perlindungan anak melalui lingkungan belajar yang aman. Pemerintah menargetkan sekolah rakyat menjadi sarana memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang setara hingga jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja, teman Pro 2.

0: Wah, ternyata sekarang sungai kita udah bersih ya. Sungai yang dulu tercemar, banyak sampah dan bau, sekarang udah jernih lagi. Senang banget deh.
1: Iya, benar. Jadi betah kan tinggal di sini?
2: Ibuku bilang semua ini karena semua warga itu sepakat untuk mengelola sampah dan membuang pada tempatnya.
3: Widih, keren ya.
2: Iya, masyarakat bersatu untuk menjaga lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah yang terorganisir. Iuran gitu, bayar pekerja yang khusus mengelola sampah. Itu semua demi lingkungan yang bersih dan sehat.
4: Mengelola sampah bukan hanya tentang lingkungan bersih, tapi juga langkah nyata untuk menghindari bencana alam dan masalah kesehatan. Yuk jaga lingkungan kita!

0: Bin, banjir bulan lalu tempat usaha furnitur kamu terdampak banjir nggak sih? Kok kayaknya anteng-anteng aja sih?
1: Anteng dong, kan udah tahu cara mengantisipasi kalau banjir terjadi.
0: Wah, apa aja tuh? Kasih tahu pengusaha baru kayak aku dong.
1: Ini ya, aku kasih tahu. Yang pertama, selalu memantau informasi cuaca seperti info dari BMKG untuk memperkirakan kemungkinan terjadi banjir. Terus, memiliki rencana mitigasi trafik seperti lokasi alternatif untuk melanjutkan operasi usaha. Terus yang ketiga, nih aku kasih tahu sama kamu juga, ketika ketinggian air mencapai 30-40 cm, segera pindahkan barang-barang yang mudah rusak gitu, atau tidak tahan lembab ke tempat yang lebih aman. Nah, terakhir, buat sistem penyimpanan yang memungkinkan barang mudah dipindahkan dalam situasi darurat.
0: Wah, banyak juga ya. Kamu dapat info dari mana sih?
1: Ya, berdasarkan pengalaman. Karena kan aku buka usaha udah lama deh.
0: Oh gitu. By the way, kalau barang-barangku pindah ke tempatmu sebagai lokasi alternatif sementara saat banjir, boleh kali ya?
1: Ya kali deh. Furniture masa digabung sama sembako? Ngaco deh kamu.
2: Malam. Jangan galau, malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, terkait dengan sekolah rakyat ini, teman Pro 2, Menteri PU Dodi Hanggodo, nah ini mengatakan sekolah rakyat menjadi wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat, dan menurutnya seluruh kebutuhan belajar dipenuhi agar anak-anak dapat tumbuh tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarganya. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menitipkan harapan besar kepada seluruh siswa sekolah rakyat melalui pemerintah, dan Presiden Prabowo juga ingin seluruh siswa sekolah rakyat tidak boleh kalah dari anak-anak negara lain.

0: Wah, ternyata sekarang sungai kita udah bersih ya. Sungai yang dulu tercemar, banyak sampah dan bau, sekarang udah jernih lagi. Senang banget deh.
1: Iya, benar. Jadi betah kan tinggal di sini?
2: Ibuku bilang semua ini karena semua warga itu sepakat untuk mengelola sampah dan membuang pada tempatnya.
3: Widih, keren ya.
2: Iya, masyarakat bersatu untuk menjaga lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah yang terorganisir. Iuran gitu, bayar pekerja yang khusus mengelola sampah. Itu semua demi lingkungan yang bersih dan sehat.
4: Mengelola sampah bukan hanya tentang lingkungan bersih, tapi juga langkah nyata untuk menghindari bencana alam dan masalah kesehatan. Yuk jaga lingkungan kita!

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja kita berada di sesi lapor Pro 2. Jadi silakan aja buat teman-teman untuk lapor bareng aku di malam ini ya. Terkait bagaimana suasana hati kamu malam ini, teman Pro 2 semua. Mungkin udah dari kemarin ya suasananya, mungkin sudah ada yang galau lah, atau mungkin ada yang senang karena tim pilihannya itu menang. Ada yang ya harus meratapi terkait bola ya. Tapi aku juga pengen tahu dong aktivitas kamu itu seperti apa. Apalagi sekarang kan sudah masuk lagi nih ke hari-hari sibuk, dimana teman-teman mungkin yang punya bocil-bocil udah pada sibuk ya untuk mengerjakan segala sesuatunya, persiapan mulai dari bekalnya, pakaiannya, dan lain-lain. Nah buat teman Pro 2 semua, aku masih tunggu aja di malam ini di Lapor Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Masih bareng aku Widya. Teman Pro 2 semua, kita bakal bacain aja buat yang sudah komen. Ini dari Riani, gak nyesel sih lihat Spanyol angkat piala, tapi konsekuensinya ngantuk banget kakak setelah itu. Oke, terus ada lagi nih, tadi malam nontonnya sambil teriak-teriak, paginya pas kerja langsung kena mental gara-gara gak fokus sama sekali. Ada juga, habis kopi 2 gelas tetap aja mata itu maunya tidur aja, fix jam koma gara-gara drama bola tadi malam. Parah banget kakak.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Tanah Air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

0: Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Malam. Jangan galau, malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan masih buat bacain komen-komennya teman Pro 2 semua terkait perasaan kamu ya setelah selesai final Piala Dunia 2026. Terus kegiatan kamu gimana, perasaan kamu gimana gitu teman Pro 2 semua. Oke, aku akan bacain lagi buat yang sudah komen di sini. Katanya Argentina kalah terhormat sih, tapi fisik aku yang kalah telak. Katanya gitu, lemes katanya gitu ya. Oke, terus ada lagi, aku kira bakal kuat banget begadang demi final, taunya sekarang pusingnya itu random banget kakak. Wah. Oke, tapi memang banyak banget yang gak menyangka ya teman Pro 2 kalau Spanyol ini bakal menang gitu. Tapi ini bagi tim Messi kayaknya ya, tim Argentina. Tapi buat tim Spanyol pastinya mereka udah siap banget menerima kabar kalau tim Spanyol ini bakal menang gitu kan.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Produa Sintan, teman terbaik kamu, teman Produa semua dimana aja berada. Makasih banget buat teman-teman yang sudah komen di kesempatan malam hari ini ya, teman Produa semua, terkait Spanyol yang menjadi juara Piala Dunia 2026. Bagaimana perasaan kamu, terus tanggapan kamu juga teman Produa semua terkait hal itu. Ada juga yang katanya bela-belain buat apa tuh namanya begadang ya. Tapi teman Produa tahu enggak sih kalau ternyata belakangan ini ada fenomena jam koma. Sebenarnya apa sih fenomena jam koma ini? Nah, jadi teman Produa semua, jam koma ini memang sering banget kita dengar dari kalangan Gen Z ya, di berbagai platform media sosial. Jadi istilah yang seperti ini nih memang kayak unik banget. Tapi sebenarnya istilah ini merujuk pada kondisi atau waktu tertentu yang sering banget dirasakan oleh anak muda dalam keseharian mereka. Jadi secara singkat, jam koma ini teman Produa semua memang digunakan untuk menggambarkan perasaan lesu, enggak produktif gitu ya, atau mungkin kehilangan energi yang sering banget terjadi pada jam-jam tertentu dalam sehari-hari. Jadi Gen Z yang sangat aktif di dunia digital memang sering banget mengalami ini karena pola hidup yang serba cepat dan terkadang itu enggak teratur, baik dari segi waktu tidur ataupun mungkin pola makan. Dan fenomena ini teman Produa kemudian menyebar dalam bentuk istilah baru karena dianggap relevan banget ya bagi banyak anak muda yang merasakan hal ini. Jadi istilahnya itu adalah jam koma, teman Produa semua. Sebenarnya banyak banget juga faktor-faktor yang mempengaruhinya ya teman Produa. Ada kayak apa ya, mungkin kecenderungan untuk istirahat yang kurang gitu ya, dan lain sebagainya. Oke deh teman Produa semua, semangat selalu buat kamu di malam hari ini karena aku masih bakal balik lagi untuk temani kamu di Cerutu ya, cerita penutup hari.

Teman Pro 2, malam adalah jeda untuk memeluk semua lelah yang telah kita perjuangkan sejak pagi tadi. Jangan pernah menyesali hari yang telah berlalu, karena setiap malam membawa janji akan hari esok yang baru. Teman Pro 2, bintang tidak akan bersinar tanpa adanya kegelapan. Begitu pula kekuatan kita yang tumbuh dari setiap ujian yang datang.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, tidurlah dengan damai karena hari ini kamu sudah melakukan yang terbaik. Melangkah sejauh ini adalah sebuah kemenangan. Malah mengajarkan kita bahwa dalam keheningan terdalam kita seringkali menemukan jawaban yang paling bising. Lepaskan beban hari ini bersama tenggelamnya matahari dan biarkan jiwamu bersiap menyambut pajar yang baru.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Istirahatkan hatimu malam ini, serahkan semua kekhawatiran yang tidak bisa kamu kendalikan kepada semesta. Dan biarkan semesta membaca dan menerima semua apa yang kamu pikirkan untuk mendapatkan hal-hal positif dan mewujudkannya dalam kehidupanmu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gelapnya malam bukan untuk diketakuti, melainkan waktu terbaik bagi jiwa untuk pulang dan memulihkan lagi. Biarkan malam menghapus air mata agar esok pagi matamu siap melihat peluang baru yang lebih cerah. Setiap hari adalah lembaran cerita, dan malam ini adalah titik yang manis untuk beristirahat sebelum menulis bab-bab baru.

90,7 produs tentang teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman produs semua. Dan tentu aja masih dengan kata-kata mutiara di malam hari ini. Masih ada stoknya ya teman produs semua. Dan tentu aja buat teman produs di malam yang seperti ini kan lebih sering kita jumpai kesunyian ya. Kita bisa bisikan pada diri kita sendiri bahwa segalanya akan baik-baik saja esok hari. Lelah yang kita lakukan di hari ini adalah investasi, sebuah bukti nyata bahwa kita sedang berjuang demi masa depan yang lebih baik.

0: kalian kos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. I swear to God when I come home, gonna hold you so close.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika

Berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu. Apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

kau saya sudah Radio Republik Indonesia Sintang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, tema Pro 2 adalah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Selasa tanggal 21 Juli 2026 dari Jalan YC Fangurai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tama Pro 2 di Pancar Luaskan melalui jalan Yosef Aurai Bandung Kota Sintang di Pro 2 pagi ini edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 bersama dengan aku Rudi Hamdani kembali menyapa kamu di Pro 2 di segmen pada pagi ini edisi pagi ya pukul 5 hingga pukul 10 dengan beragam informasi dan program menarik tentunya akan menemani kamu di suasana sendu Kota Sintang pagi ini karena Sintang diguyur hujan nih sejak pukul 4 pagi ini ya mengawali segmen kita jam 5 ini hingga jam 6 nanti ya di Jazz Music Pro 2 update informasi terkini juga akan hadir menyapa kamu tepat pukul 6 nanti. Setelah itu ada segmen viral moment hingga pukul 7. Di pukul 7 lagu pilihan kamu berdurasi singkat hadir menyapa kalian hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Tips pagi hits in the morning juga menyapa kamu di pukul 2 hingga pukul 8. Di pukul 8 juga akan kembali menyapa kamu untuk segmen hari ini dalam sejarah. Asta Cita kita akan membahas tentang hal spesial di hari Selasa ini dengan tema moderasi beragama pukul 9 hingga pukul 10. Mari awali pagi, awali kegiatan kita selalu bersyukur begitu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang kita dapatkan dan tak lupa juga mari kita doakan semoga apapun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sepanjang hari ini di pagi ini, siang ini, sore hingga malam hari ya bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun. Namun tak lupa juga mungkin andai kata begitu ya ada sama teman kita, saudara kita, orang yang kita sayangi ada yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya teman-teman ya, yuk mari kita doakan bersama semoga diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya. Buat yang sehat mari saling mengingatkan untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian teman Pro 2. Mengawali segmen kita Jazz Music hadir pukul 5 ini hingga pukul 6 tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi nikmat iman dan sehat. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Qorifas Datul Jana. Saya merupakan aktivis muda asal Sintang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit hal, sedikit mungkin nasihat untuk teman-teman muda yang ada di sini, yang mana saya beri judul, "Jangan Bandingkan Hidupmu di Sosial Media." Teman-teman muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak merasa hidup kita tertinggal saat melihat media sosial? Melihat teman-teman sudah sukses, sudah wisuda, sudah menikah, sudah punya banyak hal, sementara kita merasa masih di tempat yang sama. Hati-hati teman-teman, kadang yang membuat kita lelah bukan hidup kita, tapi perbandingan yang kita buat sendiri. Media sosial sering hanya menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Yang ditampilkan adalah senyum, pencapaian, kebahagiaan. Yang jarang terlihat adalah proses panjangnya, teman-teman. Air mata, kegagalan, dan perjuangan di baliknya. Padahal dalam Islam, Allah tidak pernah membandingkan perjalanan hambanya. Allah menilai usaha, kesungguhan, dan keikhlasan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Najm ayat 39, Laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Artinya, yang dinilai bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa sungguh kita melangkah. Teman-teman, hidup ini bukan lomba lari loh. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Bukankah begitu? Ada yang sukses di usia muda, ada yang menemukan jalannya setelah jatuh berkali-kali, ada yang terlihat biasa saja, tapi di sisi Allah justru itulah yang luar biasa. Jadi, jangan ukur hidupmu dari timeline orang lain. Ukur hidupmu dari kedekatanmu kepada Allah, dari seberapa baik hatimu, dan seberapa tulus usahamu setiap hari. Kalau hari ini kamu masih berjuang, tidak apa-apa teman-teman. Kalau langkahmu terasa lambat, juga tidak apa-apa. Selama kamu tidak berhenti mendekat kepada Allah, kamu tidak pernah benar-benar tertinggal. Ingat, yang paling penting bukan terlihat hebat di mata manusia, tetapi bernilai di hadapan Allah. Maka, mari jalani hidup dengan syukur, berproses dengan sabar, dan terus melangkah tanpa harus membandingkan diri. Karena hidupmu adalah cerita yang Allah tulis khusus untukmu. Dan tidak ada cerita yang Allah tulis tanpa makna sedikit pun. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Janganlah terlalu ambisius, tapi tetaplah bekerja keras dan tawakal kepada Allah. Ali bin Abi Thalib.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman para dua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita sebagai seorang muslim ingin menjadi pribadi muslim yang baik. Menjadi pribadi muslim yang baik itu adalah bukan dengan cara memandang orang lain hina. Jangan sampai kita memandang hina orang lain, walaupun kepada orang yang ahli maksiat. Ingat, semua orang punya masa lalu. Termasuk semua orang baik itu punya masa lalu, dan orang yang belum baik itu punya masa depan. Bagi yang Anda, teman-teman perdua yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi orang baik, maka jangan sampai memandang hina perbuatan orang lain, jangan sampai memandang hina derajat orang lain. Di dalam salah satu makalah Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikamnya, beliau menyampaikan, ma'asyiatun awrathat dhullan waftikaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaran. Perbuatan maksiat yang dapat mengantarkan kepada pintu taubat itu lebih baik daripada perbuatan taat, perbuatan ibadah, tapi dapat mengantarkan pada pintu kesombongan. Jadi lebih baik orang yang dulunya berbuat maksiat tetapi dia bertobat, daripada dia melaksanakan ibadah, dia rajin ibadah taat kepada Allah, tetapi dalam hatinya terdapat kesombongan kepada sesama manusia, memandang hina, memandang rendah kepada manusia yang lain, itu yang tidak diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah atsar disebutkan, terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Inilah mengapa Allah selalu senantiasa menyuruh kepada kita untuk selalu bersabar dan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah seringkali memberikan kita sebuah ujian atau mungkin sebuah cobaan terhadap diri kita. Kadang kita tidak sadar bahwasanya dengan ujian yang diberikan Allah, dengan cobaan yang diberikan Allah, ini kuasa Allah, ini adalah bukti bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa di mana kekuatan kita, di mana kehebatan kita untuk menghadapi itu semua. Allah tidak pernah memperlihatkan atau melemahkan kita. Jadi ujian yang kita jalani, cobaan yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, kalau kita dapat berpikir positif, itu adalah cara Allah untuk kita menemukan kekuatan pada diri kita sendiri, sehingga kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai motivasi, kita mempunyai spiritual yang tinggi, yang bahkan mungkin kita tanpa sadari. Dengan banyaknya ujian, dengan banyaknya cobaan yang kita hadapi, kita dapat menjalaninya dengan sabar, dengan tawakal. Itu akan menjadikan kekuatan kita di sisi Allah akan jauh lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman Prodo, di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Prodo, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman ter

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 6 pagi ini kembali menyapa teman Pro 2 dengan informasi terkini kita, Info Pro 2. Informasi Pro 2 pagi ini, pertama, vokalis Bleacher sekaligus produser musik ternama Zac Antonoff melontarkan kritik tajam terhadap fenomena lonjakan harga tiket konser yang kian melambung. Musisi peraih Grammy ini menyoroti karut-marut serta minimnya transparansi dalam proses pembelian tiket. Ia secara terbuka mempertanyakan etika bisnis korporasi besar yang mendulang keuntungan masif melalui mekanisme penjualan kembali ataupun resell tiket dengan harga yang tidak masuk akal. Lebih lanjut, musisi kelahiran New Jersey ini menambahkan pihak promotor dan platform penjualan sengaja memelihara ekosistem yang membingungkan demi mengeksploitasi antusiasme para penggemar. Thank you.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya. Sutradara Christopher Nolan menilai bahwa film The Odyssey menguras tenaga hingga mengisyaratkan harus rehat setidaknya 3 tahun sebelum kembali menggarap film baru. Sebelumnya memang Nolan selama ini memang konsisten merilis film baru sekitar setiap 3 tahun sekali, seperti Oppenheimer pada tahun 2023, Tenet pada tahun 2020, dan Dunkirk pada tahun 2017, termasuk juga film berjudul Interstellar pada tahun 2014. The Odyssey, Nolan bertindak sebagai penulis, sutradara sekaligus produser ini juga mencetak sejarah dengan merekam seluruh film menggunakan format IMAX 70mm.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya. Ferrari dijatuhi denda setelah melakukan pelepasan tidak aman terhadap Lewis Hamilton pada Formula One Grand Prix Belgia 2026, di mana insiden ini menyebabkan seorang mekanik tertabrak mobil Hamilton meski tidak mengalami cedera. Hamilton masuk pit pada lap ke-20 ketika virtual safety car diberlakukan. Saat itu pembalap Ferrari tersebut juga sedang menjalani hukuman tambahan waktu 5 detik akibat insiden dengan George Russell. Setelah penalti dijalankan, Ferrari mengganti keempat ban mobil Hamilton, namun seorang mekanik pembalap alat pengatur sayap depan melangkah ke jalur saat mobil Hamilton dilepaskan. Mekanik ini tersenggol ban depan, lebih tepatnya ban depan kanan, dan terjatuh di area pit. Hamilton langsung menghentikan mobil hingga mekanik ini berada dalam posisi aman. Stewart FIA kemudian menyelidiki insiden tersebut. Seusai balapan berakhir, Ferrari dijatuhi denda 30.000 euro, dengan 10.000 euro diantaranya ditangguhkan selama 12 bulan. Terakhir, FIA menjelaskan kesalahan dipicu kombinasi sejumlah faktor dalam produser prosedur pit stop. Instruksi penyetelan sayap depan terlambat diteruskan sehingga komunikasi antar tim tidak berjalan jelas.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2, menyapa pagi kamu dengan segmen Viral Moment. Tetap bersama kami, tetap di Pro 2.

0: Bu RT, Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: ada lagu dari miliknya Run featuring bareng sama Salma Salsabil. Pagi ini kita kasih buat kamu di Pro 2. Dan good morning everyone semuanya. Fighting buat fast-fast-fast-fast-fastnya. Apaan sih ya? Fighting buat semuanya maksudnya begitu ya. Good morning everyone gitu kan. I hope kalian happy banget. Harus sih kayaknya harus gitu ya. Harus happy teman-teman ya. Itu harapannya aku buat kalian untuk hari ini di cuaca kita yang sendu. Ini cuaca yang sangat diinginkan oleh banyak orang teman Pro 2 ya. Iya, bumi senentang diguyur hujan pagi ini di jam 4 ya. Itu jamnya Ludi udah bangun jam 3:30 dan enggak ada apa-apa, bruk langsung ya kan gerimis ya, langsung gerimisnya agak-agak berat ya. Agak-agak berat. Maksudnya gerimisnya itu awalnya pelan-pelan gitu. Biasanya kan kalau mau hujan itu ada suara ya, mungkin gemuruh sedikit, petir lah atau guntur kata orang ya, piaudi gitu ya. Ini kagak ada guys. Langsung aja jatuh itu air dari atas ya. Terus cukup lama, sekitar 20 menit ya. Aku berharap enggak deras banget teman-teman, karena udah mau jam-jam OTW ya. Kita udah hitung spare waktu dari rumah sampai kantor jam berapa, kan harus absen juga. Dan itu syukurnya ya kan masih bisa kekejar. Nyampe kantor ternyata kering guys. Kering gitu ya. Berasa kayak rumah yang di apa Rudy di arah Jelora sana sampai ke kantor dibanding kan enggak jauh banget guys ya. Enggak jauh, enggak macet juga dan durasinya sekitar mungkin 10 menitan gitu ya. Itu ya kan enggak hujan di sini, dibanding enggak hujan. Habis sekitar berapa menit ya, mungkin 15 menit baru ya hujan membasahi bumi Baning gitu ya. Jerora dulu, habis itu baru di Baning teman Pro 2 ya. Pantesan ketika kita bacain BMKG ataupun di laman websitenya ya, itu nyantumin setiap kelurahan gitu ya teman-teman ya, jadi biar lebih spesifik ya
1: berbagai kisah yang
0: spesifik. Akhirnya pagi ini kita kasih informasi di segmen viral moment, kira-kira apa yang lagi viral, ada yang lagi viral nih ya. Tentang apa nih bang kira-kira ya? Ini tentang momen viral ya, terlihat saat ada seorang ayah atau orang tua mengantar anaknya menjalani hari pertama sekolah. Suasana emosional seorang ayah menangis saat mengantar anaknya sekolah ya, ini terekam dalam sebuah video yang belakangan viral di media sosial. Jadi rekaman ini diunggah melalui akun Instagram @hwangjai_story, memperlihatkan seorang ayah yang tak mampu menyembunyikan air matanya ketika mengantar putrinya masuk taman kanak-kanak. Nah, video singkat ini langsung menarik perhatian publik dan dibagikan oleh banyak pengguna media sosial karena dianggap menggambarkan besarnya kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Dan dalam video itu juga sang ayah tampak mengantar putrinya, ini terkait dengan alurnya begitu ya, hingga ke area sekolah nih. Nah, sebelum berpisah, ia memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang sambil memberikan semangat untuk memulai aktivitas belajar. Di momen yang sama, pria ini juga terlihat menggendong anaknya yang masih bayi. Nah, meski berusaha tampil tenang di hadapan putrinya, raut wajahnya mulai berubah ketika sang anak berjalan menuju gerbang sekolah dan disambut oleh para guru. Dan saat itulah ia beberapa kali mengusap air mata yang mulai mengalir di pipinya. Rasa haru ternyata belum berhenti setelah kembali ke mobil. Emosinya pecah. Dalam rekaman ini sang ayah tampak menangis ya cukup lama hingga sesegukan. Sementara sang istri yang duduk di sampingnya berusaha menenangkan dan menguatkannya. Jadi unggahan ini semakin mengundang perhatian karena disertai sebuah pesan sederhana yang menyentuh perasaan banyak orang teman Pro 2. Melalui keterangan video, sang ayah menitipkan harapan agar putrinya selalu diperlakukan dengan baik nih ketika mulai mengenal dunia di luar sana. Jadi kata dia captionnya gini, dunia jangan jahat-jahat sama anak kecil ini ya, karena setiap anak adalah kesayangan orang tuanya. Jadi kalimat ini menjadi bagian yang paling banyak dikutip warganet karena dianggap mewakili perasaan hampir semua orang tua ketika melepas anak memasuki fase baru dalam kehidupannya. Di kolom komentar pun dipenuhi berbagai pengalaman serupa dari para orang tua yang pernah merasakan beratnya melepas anak tumbuh dewasa. Salah satu pengguna media sosial mengisahkan momen ketika anak semata wayangnya diterima kuliah di Yogyakarta. Ia mengaku justru sang ayah yang paling sulit menerima kenyataan, ya. Yang dimana akhirnya rumah kembali sepi gitu ya, tidak ada anaknya di rumah. Kerasa banget gak sih teman-teman ya? Kerasa banget gak tuh? Kerasa kali guys.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

2, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
4: Kenapa lagi?
3: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
4: Chat apa?
3: Aku cuma tulis oke gitu.
4: Terus?
3: Takut dia mikir aku marah.
4: Hah?
3: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
4: Stop. Itu namanya overthinking.
3: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
4: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
3: Iya juga ya.
1: Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Mari awali pagi kalian dengan apa ya? Dengan ya berdoa dong teman-teman ya. Diawali dengan berdoa, semoga apa yang direncanakan yang dimulai pagi ini begitu ya, sejak mungkin sejak pukul 6 tadi atau pukul 5 tadi atau mungkin pukul 4 atau mungkin juga pukul 3 ya. Karena setiap orang punya jamnya masing-masing nih. Ada yang ya jam kerja jam 7 mungkin, ada yang jam 8, ada juga jam 9, jam 10 juga ada ya. Termasuk juga yang masuk ataupun memulai pekerjaannya di jam 1 atau jam 2 subuh juga ada teman-teman. Jadi semangat selalu aja buat teman Pro 2 semuanya. Pagi ini masih ada waktu untuk bersarapan untuk kalian yang mungkin memulai aktivitas di jam 7 nanti, atau juga untuk beberapa poin begitu ya terkait dengan arus lalu lintas. Nah, kita biasanya share informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas di segmen pagi. Cuman biasanya kita lihatnya di ini ya, Sintang ya, di sintang.go.id. Tapi udah enggak lagi di teman-teman ya. Karena mungkin lagi maintenance, jadi pantauan kameranya udah enggak aktif teman-teman. Jadi ya enggak bisa diakses, guys. So, yang jelas tidak bisa dipungkiri jam pagi ya, jam pagi kemudian jam sore adalah jam-jam padat ya, semua orang bergerak ya, semua bergerak dari rumah ke sekolah, ke kantor atau sebaliknya. Tapi kalau sebaliknya pulang kerja nggak banyak ya teman-teman ya, walaupun kita percaya bahwa ada teman-teman kita yang memang bekerja masuk shift malam, pulangnya jam 7 pagi, ada, cuman tidak banyak ya. Yang paling banyak ya masuk pagi gitu ya, yang masuk pagi yang bekerja sebagai guru, bekerja di kantor pemerintahan, buka usaha swasta dan sebagainya ya. Jadi tetap semangat untuk semua aktivitas teman Pro 2 semuanya ya, semoga sehat selalu, laris manis yang buka usaha gitu ya, lancar jaya untuk pekerjaannya. Viral momen kali ini terakhir kita hadirkan buat kamu terkait dengan video yang melihatkan Lionel Messi ya, hanya berdiri menyaksikan keribuan ya, ataupun lebih tepatnya hanya berdiri menyaksikan keributan antara Leandro Paredes dan Kavi usai final Piala Dunia 2026 mendadak viral di media sosial, di mana cuplikan berdurasi beberapa detik itu memicu perdebatan sengit nih, dengan sebagian publik ya membela sikap Messi, sementara yang lain menilai sang kapten Argentina seharusnya turun tangan untuk melerai. Insiden ini ya terjadi saat setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Ketegangan yang terjadi begitu ya, ini luar biasa sekali memang. Hingga peluit akhir ya, ini membuat sejumlah pemain dari baik itu dari Spanyol ataupun dari tim Argentina yang terlibat adu mulut dan kontak fisik. Dalam video yang ramai beredar di X, di TikTok dan Instagram, Paredes terlihat bersitegang dengan Kavi. Situasi kemudian memanas hingga terjadi dorong-mendorong dan kontak fisik tepatnya, yang membuat pemain dari kedua kubu berdatangan. Paredes akhirnya diganjar kartu merah setelah peluit akhir akibat tindakannya dalam insiden itu. Keributan berhasil diredam oleh pemain lain beserta official kedua tim sebelum berkembang menjadi perkelahian yang besar. Di tengah keributan, Messi yang berada tidak jauh dari lokasi tampak hanya memperhatikan tanpa ikut masuk ke dalam kerumunan. Cuplikan ini dengan cepat ditonton jutaan kali dan memancing ribuan komentar dari warganet. Adapun banyak sikap yang banyak yang membela ya, ada beragam komentar. Sebagian netizen menilai keputusan Messi untuk tidak ikut campur justru menunjukkan kedewasaan. Menurut mereka, emosi yang sedang memuncak berpotensi membuat situasi semakin tidak terkendali jika terlalu banyak pemain ikut terlibat. Ada komentar dari Nathan the Balls mengatakan jika dia melakukan hal yang benar, anak-anak mengidolakannya dan dia tidak perlu terlibat dalam hal itu. Terus ada lagi komentar dari Messi, apa yang sedang dilakukan timku gitu ya. Mereka benar-benar idiot, nah ujar akun bernama @kurosakatv ya. Nah, demi Tuhan, aku sangat menyukai kepribadian Messi. Dia sopan, tidak ikut campur dalam masalah ataupun kekerasan, dan sebisa mungkin menjauhinya. Ucap @WSSI20. Bermadi embun surga. Jelang pukul 7, kita akan kembali menyapa teman Pro 2 untuk ke segmen berikutnya. Lagu pilihan kamu, sesaat lagi tetap di Pro 2.

Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan, jadi jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.
1: Pro FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

comeback di Perahu 2 di pukul 7 pagi ini. Pukul 7 pagi ini ditemani oleh rintik hujan, namun tidak menghalangi aktivitas dan rutinitas teman-teman warga Sintang, teman Perahu 2 ya. Jadi masih, bukan masih lagi, tapi terlihat dengan jelas ya kan, kendaraan-kendaraan roda 2 menggunakan mantel dan jas hujan, ya mantel ataupun jas hujan, dibarengi sama beberapa kendaraan mobil pribadi berlalu lalang di depan kantor RRI, karena memang kebetulan kantor RRI ini dekat gitu ya, dekat dengan jalan raya nomor 2 ya. Jadi kelihatan banget nih kacanya full gitu ya. Orang-orang pada nganterin bocah-bocah sekolah ya. Karena sudah masuk di bulannya ya. Udah masuk ke liburnya, udah selesai, tinggal masuk lagi gitu ya, masuk sekolah nomor 2 ya. Baiklah, pagi ini jam 7 kita masuk masih menyapa kamu untuk segmen terbaru kita di segmen lagu pilihan kamu. Lagu pilihan kamu pagi ini ada lagu dari miliknya Samuel Cipta.